0: Euforia Piala Dunia 2026 tentunya masih menjadi perhatian para pecinta olahraga. RRI Yogyakarta, TVRI dan juga Antara terus menghadirkan berbagai program informasi dan juga ulasan pertandingan sebagai bagian dari upaya memberikan akses informasi olahraga dan tentunya memberikan dampak dan juga kepada masyarakat Indonesia. Super Sport
1: Pro 22 Super Sport Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman-teman kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya menemani kamu di pagi hari ini ya, bareng aku Safira Ajeng. By the way teman Pro 2, kali ini aku mau menyapa kalian yang udah gabung di 08 11 25 11 025. Halo, selamat pagi Mbak Tri. Masih Mbak Tri aja sendirian. Kasian banget Mbak sendirian. Ayolah diajak teman-temannya nih buat komen-komen Mbak. Oh iya teman-teman dua, ada kabar membahagiakan ya, karena kemarin ada event budaya yang keren banget, namanya Festival Dalang nih. Festival Dalang antara dalang anak dan juga dalang remaja yang diselenggarakan oleh Kundoka Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini gak cuma 2 hari kemarin teman-teman dua, di acara Festival Dalang ini berlangsung 4 hari ini ya. 2 hari pertama untuk Wayang Golek Purwo, kemudian 2 hari kedua di hari Selasa Rabu itu Wayang Golek Purwo, kemudian dilanjutkan Wayang Kulit Purwo, sorry teman-teman dua. Hari Selasa Rabu itu kegiatannya adalah Wayang Kulit Purwo, kemudian dilanjutkan hari Kamis Jumat, yakni event Festival Dalang untuk Wayang Golek. Nah, kalian bisa menyaksikan di Societet Taman Budaya Yogyakarta, free teman-teman dua, jadi kalian bisa menyaksikan dan juga mendukung kontingen dari kabupaten kalian. Ya tentunya buat kabupaten kota ya, karena semua kabupaten kota ini menurunkan bibit-bibit unggul pemudanya yang hebat-hebat, dalang-dalang mudanya yang tentunya disiarkan dan juga ada juga di Taste of Jogja. Kalian kalau bisa ingin menyaksikan kembali untuk siaran ulangnya, dan dukung teman-teman dua, dukung teman-teman kalian ataupun dukung perwakilan dari kota kabupaten juga yang mengikuti Festival Dalang di tingkat daerah Sima Yogyakarta, karena wayang ini salah satu peninggalan budaya kita yang perlu diuri-uri, dileluri budaya Jawinya, dilestarikan kebudayaan Jawa dengan berbagai kegiatan seperti dengan adanya Festival Dalang. Bahkan gak cuman Festival Dalang teman-teman dua, di Kundoka Budayan ini juga ada Festival Teater, Festival Ketoprak, Festival Adat dan Tradisi yang ternyata ini punya daya tarik dan juga minat dari banyak masyarakat yang begitu membahana teman-teman dua. Terus dukung kebudayaan kita dan juga melestarikan kebudayaan kita ya. Kali ini ada Adrian Kalifian, siapa aku puterin spesial buat kamu sebelum nantinya akan aku infokan untuk informasi perakhiran cuaca. So stay tune ya teman-teman dua, nanti masih banyak list aku yang aku siapkan untuk kamu spesial di Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: Ya. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyi?

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini sudah di jam 7.30 saatnya kita akan update informasi perakhiran cuaca nih teman Pro 2. Supaya kamu yang mau perjalanan ini bisa prepare terlebih dahulu ya. Kita akan update informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan kita akan awali untuk wilayah Bandara YIA bersama dengan prakirawan Judit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta rencana dan kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Kamis 23 Juli 2026 berlaku 24 jam berbulan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, prakirawan BMKG Satu Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih untuk Prakirawan Yudi yang telah menyampaikan informasi prakiran cuaca wilayah Bandara YIA, dan kita akan lanjutkan untuk informasi prakiran cuaca wilayah daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Prakirawan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi hari ini cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Itu tadi teman Pro 2 untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Bandara YIA dan juga wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih Prakirawan Yudi dan juga Prakirawan Arum. Dan teman Pro 2 tentunya bisa update selalu untuk informasi perakhiran cuaca setiap di jam 7.30 bersama dengan Pro 2 Yogyakarta.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.
0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe.
5: Teman terbaik kamu.
1: Prodwe FM.
0: Selamat pagi teman Prodwe.
5: Selamat pagi teman.

Ada gak di sini teman berdua yang sering donor darah? Wow, keren banget ya. Dan tentunya Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta teman berdua ini mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah. Karena layanan donor darah ini setiap hari ada ya di seluruh unit donor darah kabupaten maupun kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai pukul 8 pagi dan tentunya nanti kalian bisa donor di sana. Jadi selain bisa membantu sesama, ini donor darah juga menjadi langkah nyata nih bahwa untuk menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Semoga benar-benar bisa kita maksimalkan ya teman-teman dua. Buat kalian yang mungkin belum pernah donor darah, kayaknya tentunya bisa coba nih untuk donor darah untuk saudara-saudari kita. Satu tetes darah kamu pasti bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar kamu yang membutuhkan gitu. Satu lagi lagu dari Vitamin C teman-teman dua, ya kan, All City. Buat kamu yang udah gabung kali ini, dan nanti kita di jam 8 mau share list jamnya lagu kamu. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata gudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
3: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe.
4: Teman terbaik kamu.
1: Jamu. Jamu, Kak. Jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
6: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
7: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang dewi.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner
2: of my mind. What you gonna do now? Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro
3: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng aku Safira Ajeng, teman Pro 2 di hari ini ya, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, yang tentunya ini adalah hari yang cukup mengesankan, karena di setiap tanggal 23 Juli kita memperingati hari, iya benar banget, Hari Anak Nasional ya teman Pro 2 hari ini. Bagi seusiaku yang masih anak-anak, pede banget ya bilang anak-anak. Ini satu momentum yang pasti ditunggu-tunggu, karena setiap 23 Juli 2026 ataupun setiap tanggal 23 Juli ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Dan hari ini di tahun 2026 ini yang ke-42, ini menjadi momentum yang tentunya penting untuk mengingat bahwa setiap anak ini memiliki hak untuk tumbuh, untuk belajar, untuk bermain, dan juga mendapat perlindungan. Waktu itu, waktu aku masih gabung di forum anak ya, aku inget tuh ada tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Masih inget kan ya, siapa nih yang udah gabung di forum anak ya kan, siapa yang pernah gabung di forum anak, seru banget kan ya, pasti inget tuh tepuk hak anak. Dan tahun ini pemerintah mengusung satu tema yang luar biasa, yakni sayang anak, lindungi, dan juga bangun masa depan. Dan sebagai ajakan ya kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan juga penuh kasih bagi anak-anak Indonesia. Semoga anak-anak Indonesia semakin berprestasi, memberikan prestasi yang luar biasa, dan juga mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional. Kali ini teman-teman dua spesial ya, ada satu lagu yang aku udah siapin buat kalian. Judulnya adalah Jogja Lantai 2, buat kalian yang merindukan Jogja pas

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini saatnya kita akan sharing teman Pro 2 untuk 5 list lagu yang siap kamu pilih. Tentunya ada 5 yang bisa kamu pilih. Pilih 3 aja teman Pro 2, dan nanti yang paling banyak akan aku puterin di jam 8.45. Listnya apa aja, Jeng? Listnya ini ya teman Pro 2. Yang pertama ada Lady Gaga featuring Juicy yang Runaway, kemudian Barcelona, Ruang Baru, Aku JJ Lihat Kebunku, Olivia Rodrigo Driver License, kemudian Versa Bersari Waktu Yang Salah. Pilih 3 lagu dari 5 list lagu kali ini, dan nanti akan kuputerin yang paling banyaknya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Enak banget dah lagu nih dari Kelly Jet 2. Ya sudahlah, kalau emang gak bisa dikejar ya udah, ngapain lagi ya kan? Cari yang lain. Gak semudah itu sih sebenarnya. Cuman satu lagu dari Kelly Jet ini cukup enak 2 kita dengerin buat ngasih semangat buat kamu untuk cepat move on ya kan? Siapa nih yang lagi berat untuk move on? Semoga diberikan ketabahan untuk tambah semangat move on ya. Baik teman-teman berdua, masih di list yang sama nih di jamu-jamnya lagu kamu. Pilih 3 lagu yang akan aku puterin nantinya di jam 8.45. Ada Lady Gaga featuring DC yang Runway, kemudian Barcelona Ruang Baru, Aku Jeje Lihat Kebunku, Olivia Rodrigo Driver License, kemudian Fiersa Besari Waktu Yang Salah. Pilih 3 lagunya dan nanti kalian bisa share ataupun bisa komen di WA kita di 0811-2511-025. Tentunya teman-teman berdua jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Kalian juga bisa scroll-scroll di Instagramnya kita, update informasi terbaru di @rribro2 Jogja. Duanya pakai angka JOGJA ya. So easy kan teman berdua. Pokoknya jangan lupa ampun kesupen juga di follow ya teman berdua akunnya Pro2 Jogja, supaya kalian bisa update informasi terkini, terupdate tentunya. By the way, kali ini 3 lagunya silakan dipilih. Buat kalian yang ketinggalan list lagunya, langsung bawa di nomor kita aja di 0811-2511-025. Nanti akan aku share. Ada Home Special dari Charlie Puth dan juga featuring Karu untuk kalian teman berdua yang kali ini special moment di peringatan Hari Anak. Semoga Home Our House ini bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk anak-anak Indonesia.

0: go. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo.
3: Selamat siang. Apa benar ini dengan Saudara Doni?
2: Iya, dengan saya sendiri.
3: Saudara Doni, kami dari Dompet Daring ingin memberitahu bahwa Saudara Doni mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Kami ingin memastikan apakah Saudara Doni ingin mengambil voucher tersebut?
2: Iya, boleh.
3: Baik, kami akan mengirimkan kode OTP kepada Saudara Doni. Mohon untuk disebutkan.
2: 6-5-2.
1: Panggilan tadi merupakan teknik penipuan yang mengatasnamakan suatu instansi atau perusahaan untuk mendapatkan informasi pribadi korban untuk diambil materialnya. Kalau teman Prodway menghadapi situasi seperti tadi, jangan melakukan apa yang diminta seperti memberi kode OTP dan data pribadi atau menekan angka yang diminta. Segera matikan panggilan dan laporkan penipuan tersebut kepada pihak berwajib ya.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. Jamu-jamu, warungnya pun dibuka nggih. Monggo silakan yang mau pilih-pilih lagu. Masih ada kesempatan sekitar 5 menit ya teman berdua buat kamu memilih lagu. Yang pertama adalah Lady Gaga featuring Jesse Runway, kemudian Bersinar Ruang Baru. Next ada aku JJ Lihat Kebunku, Olivia Rodrigo Driver License, kemudian Versa Besari Waktu Yang Salah. Supaya waktunya enggak salah langsung pilih di 08112511025 dan nanti kamu bisa tentunya pilih lagu yang ingin kamu dengar di jam 8.45. Masih ada aku Safira Jeng yang siap menemani kamu di jamu-jamnya lagu kamu.

0: Weekend.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu left

0: Judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Sudah di jam 8.46 teman Pro 2, saatnya aku akan bacakan yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Satu persatu ya, ada Kak Tam-Tam pilih nomor 6. Loh kok nomor 6? Kan nomornya cuma sampai 5, gimana nih? Tapi minta Olivia, oke. Mbak Rini di Bakem minta lagunya Barcelona, aku Jeje sama Olivia. Mbak Tri di Bakem minta, Mbak Tri lagi. Mbak Tri di Playen minta lagunya Barcelona, Olivia sama Virsa. Ada Pak Anter di Purworejo minta lagunya Barcelona, aku Jeje sama Virsa. Ada Fuad minta dong lagunya Barcelona, aku Jeje sama Virsa Besari. Ada Kalara Purnamasari pilihnya aku Jeje, Virsa sama Olivia. Kak Kevin Aril, Olivia, Virsa sama Barcelona. Dan yang terakhir ada Kak Bayu minta lagunya Virsa, aku Jeje dan juga Barcelona. Oke, kompak kan ya nih, hampir semuanya sama. Pilih lagunya Barcelona, Olivia sama Virsa. Kalau begitu, aku puterin di jamu-jamnya lagu kamu. Terima kasih yang udah gabung. Dan saatnya 3 lagu akan aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu.

Firsa Besari featuring Tantri teman berdua, Waktu Yang Salah udah aku puterin. Tentunya 3 lagu requestan yang kalian ataupun pilihan kalian terbanyak ya. Tadi juga udah aku puterin mulai dari Barsena, Olivia sama Firsa Besari. Dan kali ini aku mau menyapa yang udah gabung di Spade ya teman berdua. Ada Kak Bayu dari Godean. Katanya apa nih? Oh, kasih pantun dia. Pergi ke pasar membeli manggis, cakep. Jangan lupa beli buah duku, asik. Senyum manis si anak gadis, asik. Kak Ajeng selalu dalam hatiku, masyo. Tak uncali kembang loh ya. Terima kasih Bay, matur nuwun. Ada juga Kak Kevin, Ariel. Terima kasih, salam sehat. Semangat siaran kakak, siap. Selamat siaran, semangat untuk pagi hari ini juga. Ada kakak Fuad. Selamat pagi Kak Ajeng dan juga seluruh pendengar dimanapun berada. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat, sehat dan juga keberkahan bagi kita semuanya. Semoga pagi ini menjadi awal dari cerita-cerita baik, menghadirkan semangat baru dan juga menguatkan langkah kita untuk menjalani hari ini. Mari kita nikmati pagi ini dengan senyum dan juga rasa syukur. Supaya tambah senyum lagi kali ini, aku puterin ada Dai Dai dari Shakira featuring Burna Boy.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

Peringatan Hari Anak Nasional tentunya bukan hanya menjadi perayaan bagi anak-anak ya teman berdua, tapi juga menjadi pengingat bagi orang tua dan juga keluarga bahwa kasih sayang, perhatian, serta komunikasi yang baik di rumah ini merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Karena dengan lingkungan keluarga yang sehat, ini anak bisa tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, kreatif, dan juga berakhlak baik. Kira-kira momen apa yang kamu ingat waktu masa anak-anak teman berdua yang sangat begitu indah, momen yang begitu gak akan terlupakan? Coba deh share ke nomor WA kita di 0811 2511 025. I think we could last forever.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Di Hari Anak Nasional tentunya teman berdua ada satu pesan sederhana untuk anak-anak remaja. Anak-anak dan juga remaja ya, pilihlah lingkungan yang juga pertemanan positif. Karena yang namanya lingkungan itu jadi satu hal yang menjadi tolak ukur nanti bagaimana perkembangan kita ya teman berdua. Bagaimana lingkungan yang positif, bagaimana circle yang bisa memberikan support gitu kan. Karena teman sejati itu bukan yang mengajak mencoba hal berbahaya, tetapi juga yang saling ngedukung nih untuk belajar, berprestasi, dan juga berkembang. Katakan tidak nih pada narkoba, karena masa depan yang cerah itu dimulai dari keputusan yang tepat hari ini. Kadang challengingnya untuk anak-anak remaja itu adalah bagaimana kita berada di lingkungan dan juga enggak terlalu mengikuti arusnya begitu, itu yang agak berat. Tapi kita sebagai orang tua ataupun kita yang sebagai lebih dewasa, mungkin sebagai kakaknya dan juga orang tua, itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengawasi pola kegiatan mereka untuk tetap bisa berkegiatan yang positif dan juga memiliki circle-circle yang positif pula. Kali ini ada Sabrina Carpenter nomor 2 yang siapa aku puterin buat kalian yang udah gabung di 08 11 25 11 025. Mau request juga boleh, dan tentunya kalian bisa join langsung aja di nomor bawah kita, dan nanti akan aku bacakan spesial WhatsApp kali ini dengan satu topik yang sama. Masa kecil kalian yang sangat diingat apa nih? Momen-momen masa kecil yang paling diingat, boleh yang lucu, boleh yang ger, kalau bisa yang lucu banget. Oke, sambil menemani aku mau menunggu kalian untuk WhatsApp di 08 11 25 11 025. Ada Sabrina Carpenter Tears Special buat kalian.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ye, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Gak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, gak seru. Ke pantai kok gak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan gak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
1: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu deh kacamata itemnya, Kak. Biar pandangannya itu nggak suram.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Prodway.
5: Teman terbaik kamu.
1: Prodway FM.
0: Selamat pagi teman Prodway.
5: Selamat pagi teman Prodway.
0: Selamat pagi teman Prodway.
5: Selamat pagi teman Prodway.

Apa ini tam-tam nih? Tiba-tiba ada dobrakan baru nih. Momen agak lain. Momen agak nakal boleh dikit, Mbak? Boleh. Waktu kecil suka nih main ketapel. Jarak jauh aku di belakang rumah. Sasaran sarang tawon tuh kan. Aneh-aneh weh toh iki. Sasarannya sarang tawon. Depan rumah mepet jalan. Kebetulan juga kena tuh. Dan jatuh sarangnya. Dan rumah ada tamu rombongan RT. Rombongan RT. Jadi pas pulang mereka lari tanpa arah, lompat pagar, aku ngumpet. Wah, bahaya iki tam-tam. Jebol konangan iki. Iki lho, Bu, pelakune. Ternyata ibu-ibu RT yang pada lari gara-gara tam-tam ya. Oke, momen masa kecil yang unik lagi apa teman pro 2? Mengingat hari ini spesial di Hari Anak Nasional, kasih momen yang unik, yang lucu yang bisa kamu ceritain di 0811-2511-025. Kata si tam-tam yang lucu boleh-boleh banget ya. Kali ini ada Selena Gomez, sebelum nanti aku bacanya dari Mbak Tri di pelayan yang udah gabung kali ini. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. To an automatic voice message system. Or is not available.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
4: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di sepada kali ini bareng aku Safira Ajeng tentunya. Nah kali ini aku mau menyapa yang udah gabung di 08112511025. Ada siapa nih Mbak Tri nih? Ngasih cerita nih pastinya, spesial di hari anak teman Pro 2. Ada cerita unik apa di waktu anak-anak? Mbak Tri cerita nih, kenangan masa kecil yang tak terlupakan Mbak apa nih? Pamit belajar kelompok ternyata dolan. Jangan ya dek ya, jangan ditiru nge. Apalagi musim buah-buahan Mbak, banyak mangga, kedondong, jambu, duet kali ya. Mbak Ajeng, kalau di tempatku nenggonku ngarani anggur Jawa, ngerti ora? Rame-rame gitu loh, teriak-teriak, "Mbah nyuwun anggure." Langsung celingkrik-celingkrik berebut naik pohon, nyari tongkrongan di dahan masing-masing, sembari makan buah-buahan, nyambi bercanda, hahaha, ya kan? Asyik banget pokoknya. Ya untung tetap waspada takut jatuh. Makanya sampai sekarang udah tua tapi tetap senang panjat pohon. Oh gitu toh ceritanya. Pantesan ya, aktif banget ya bun ya. Cerita dari Mbak Tri di Playen mengenang masa kecil spesial di hari anak kayak gini ya. Kok aku gak ketemu ya Mbak lagunya 7 ya? Apa udah berubah jadi 8? 7, 8, 9, 10 nanti ya requestnya. Untung biar pas cilik orang kenal Mas Tam-Tam lah nih, misal akrab. Aduh, ini bahaya iki. Iki bahaya nih Mbak Tri sama Mas Tantam sak geng. Sak kelompok ya kan, bahaya banget. Gegeri sak RT iki, Mbak. Tapi ya beda generasi ya. Aku mungkin seumuran ibunya Mas Tam-Tam. Duh tua banget aku. Oh iya mumpung kelingan Mbak, suatu malam kejailan muncul nih, pakai bedak putih itu tebel banget, rata semuka sampai leher, ngumpet-ngumpet di gelap-gelap. Pas ada orang lewat dikagetin, pada ketakutan lari kocar-kacir sambil teriak, "Oh nama meti." Ya ampun kipolahnya, ya ampun. Anak esopet Mbak. Oke, karena udah kasih cerita yang seru kali ini Mbak Tri, aku puterin ya lagu berarti Jungkook dan Lato ya. Oke, ketemu nih, alhamdulillah. Kalau gitu aku puterin dulu spesial buat Mbak Tri yang udah gabung kali ini, request lagunya Jungkook yang udah ngasih aku hiburan ngakak ngikik ya seputar kegiatannya waktu masih kecil, spesial di hari anak kali ini. Cerita anak kamu waktu masih anak-anak yang paling unik apa teman Bro 2? Bisa deh kasih cerita di 08112511025, aku pingin bacain.

week. Oke, lagunya dari Mbak Tri yang udah di request. Mbak Tri tadi sudah aku puterin ya spesial kali ini. Thank you Maturun yang udah gabung kali ini, yang udah request, yang udah cerita nih tentang momen-momen waktu masih anak-anak ya kan, yang paling jahil. Ada Mas Tam-Tam tadi ceritanya katanya ngelempar apa namanya sarang tawon pas ibu-ibu RT lewat ya kan, pada kocar kacir. Mbak Tri juga nggodani wong lewat kayak memeti. Sama tadi juga Mbak Tri cerita dulu suka menek-menek. Jujur, aku juga. Besok menek tak kasih kacang sama tak kasih pisang ya Mbak Tri. Oke, matur nuwun cerita-cerita lucunya di masa kecil. Semoga momen hari anak ini bisa memberikan apa ya, semangat untuk kita sebagai orang dewasa, memberikan tempat dan juga support untuk anak-anak kecil, untuk anak kita, untuk adik kita, untuk lebih perhatian lagi kepada anak-anak yang ada di sekitar kita, dan semoga anak-anak Indonesia bisa semakin sehat, berprestasi gitu. Terima kasih Maturnun yang udah gabung dari tadi pagi di jam 5 ya teman Pro 2. Ini udah di jam 10 kurang, saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu. Pokoknya dengerin selalu Pro 2 Jogja, jangan sampai ketinggalan, dan stay tune di 102,5 FM. Kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dulu, nanti posisiku akan digantikan oleh my bestie gitu kan, ada Kak Aceh yang ready, dan aku mau pamit dulu. Thank you, matur nuwun, dan bye-bye.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah

Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai konstruksi perkara yang disidik. Selain melakukan penahanan, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Moh Mahrus. Namun yang bersangkutan menyampaikan konfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan karena telah memiliki agenda lain.

Kita beralih ke berita kedua. Potensi krisis air bersih sebagai dampak kemarau ekstrim di Kabupaten Tangerang, Banten semakin meluas hingga ke 20 kecamatan. Di sisi lain, lahan pertanian di 15 kecamatan telah mengalami kekeringan dan gagal panen. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, hari Rabu kemarin. Meski begitu, Taufik menegaskan pihaknya telah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan pasokan air bersih bagi warga yang terdampak. Menurutnya, BPBD Kabupaten Tangerang melakukan pendataan rinci terhadap zona rawan kekeringan. Ini dilakukan agar bantuan dan suplai air bersih dapat disalurkan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai langkah antisipasi terhadap krisis air bersih, BPBD Kabupaten Tangerang menyiapkan armada dan personel di 14 pos damkar. Seluruh petugas disiagakan selama 24 jam secara bergiliran.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Armenia, Arif Muhammad Basalamah, menyatakan pemulangan jenazah WNI yang meninggal di Armenia masih menunggu penyelesaian proses hukum. Hal tersebut dilakukan karena kasus kematian korban saat ini masih ditangani aparat penegak hukum setempat. Arif mengatakan otopsi terhadap korban telah selesai dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di Armenia. Namun pemulangan jenazah masih memerlukan penyelesaian tahapan administratif dan proses hukum sebelum dapat dilakukan ke Indonesia. Sejak menerima informasi pada 15 Juli 2026 lalu, KBRI terus berkoordinasi dengan kepolisian Armenia untuk memantau perkembangan kasus tersebut. Koordinasi dilakukan guna memastikan proses hukum, perlindungan konsuler, dan pemulangan jenazah berjalan sesuai ketentuan. Arif menegaskan KBRI juga memberikan perlindungan konsuler kepada seluruh WNI yang terlibat dalam perkara tersebut. Menurutnya, hak korban maupun para tersangka tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum internasional.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Gatri Syaca siang hari ini yang bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia. Sebahagia aku bisa nemenin kamu lagi kali ini di santai siang. Pastinya kamu udah nungguin 20 lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist yang hari ini, yang tentunya bakal mengawali santai siang di hari Kamis yang agak mendung ini ya teman Pro 2. Ya udah sabar dulu karena aku bakalan kasih 20 lagunya setelah lagu satu ini.

Ya teman pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu gitu ya, 20 lagu yang bisa kamu pilih di pro 2 hitlist siang hari ini. Tentunya bakalan ada 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu manca yang bisa kamu pilih. Dan untuk 10 lagu Indonesia ini kamu bisa memilih di antara lagunya ID Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Tulus, Teh Hijau, Sal Priyadi, Foto Kita Blur, Sheila on Seven Sederhana, Juicy Lucy barengan sama Adrian Halif Sialan, terus juga Liodra Pura-Pura. Ini Juicy Lucy-nya dua lagi. Gak apa-apa ya, yang ini Juicy Lucy yang sendirian, Gurun Hujan, terus Hindia Cincin, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi, dan juga lagunya Isyana Sarasvati featuring Iwan Fals, Bunga Terakhir. Terus untuk yang lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, terus juga Sienna Spiro, Die on This Hill, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Alex Warren, Ordinary, BTS, Hooligan, New Jeans, OMG, Hon, No Song No Song Without You, Hearts to Hearts, Rude, Billie Eilish, White Flower, dan juga lagunya Henry Moody, You Were There For Me, teman pro 2. Jadi dari 20 lagu ini kamu pilih yang mana dulu nih untuk diputerin di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Langsung aja kamu pilih lagunya, terus langsung kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin. Dan tentunya langsung kirimin lagu-lagu pilihan kamu ke 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah bergabung ke 0811-251-1025, terima kasih udah pada gercep banget buat gabung di siang hari ini. Ya udah, langsung aja aku mulai bacain beberapa WA yang udah masuk dan langsung mulai puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama kamu dari playlist, dari daftar lagu yang udah aku siapin. Ini aku mau bacain WA dari Bayu di Godean. Halo Bay, katanya dia pilih lagunya Hindia Cincin, terus abis itu lagunya Liodra, lagunya Juicy Lucy, dan juga lagunya Adrian Khalif barengan sama Juicy Lucy, sialan, dan juga lagunya Hearts to Hearts. Kok dia nulisnya Heart 5 Heart sih? Hearts to Hearts loh Bay, karena hatinya tuh cuman ada satu, dan juga ada dua ya, berarti punya dan punya pasanganku gitu ya kan. Dan teman Pro 2, terima kasih. Langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Bayu. Dan kalau misal ini adalah lagu-lagu yang kamu pilih juga, ya udah enjoy.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, itu dia beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Bayu ya. Dan selanjutnya aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Dia pilih lagunya Sal Priadi, Hindia, tadi Hindia udah, terus BTS, Billie Eilish dan juga Henry Moody. Makasih baca, jaga kesehatan dan selalu berbagi keceriaan. Oke deh Katri, terima kasih ya sudah gabung siang hari ini. Ya udah, langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum gabung ke Pro 2 Hitlist siang hari ini, boleh langsung aja kamu bisa gabung sekarang. Kamu bisa memilih beberapa lagu yang udah aku siapin gitu ya. Tadi ada ID Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Tulus, Teh Hijau, Sal Priadi, Foto Kita Blur, terus Sal Priadi udah kepilih ya. Habis itu Sheila on Seven, Sederhana, Liodra udah aku putar tadi, terus Juicy Lucy, Gurun Hujan, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, Isyana Sarasvati featuring Iwan Fals, Bunga Terakhir. Terus untuk yang lagu manca, kamu masih bisa memilih di antara lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, Sienna Spiro, Die on This Hill, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Alex Warren, Ordinary, New Jeans, OMG, Hon, No Song Without You. Terus juga lagunya Billie Eilish, White Flower, teman Pro 2. Itu Billie Eilish udah dipilih juga nih sama Katri di Playen ya. Jadi nanti kamu pilih yang lain yang tadi udah aku sebutin. Aku tunggu ya WA kamu ke 0811251102.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

kedua yang udah bergabung ke 0811-251-1025, makasih banyak ya. Tadi udah ada Bayu sama Kak Tri di Playen, terima kasih. Ini ada Said di Mogiri, lagu apa tadi Kak Aca? Aduh, lagu yang mana ya? Kasih clue lagi dong, soalnya playlistnya kan udah agak cukup banyak ya. Mungkin kamu bisa kasih tahu yang tadi nyanyinya cewek apa cowok gitu ya kan. Nanti aku bisa kasih tahu lagunya siapa dan judulnya apa ya kan. Terus ini ada Kak Lara yang dia pilih lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, Sal Priadi, Liodra, Sienna Spiro dan juga Sheila on Seven. Ya udah, abis ini aku langsung puterin lagunya ya kan. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2, aku masih nunggu nih buat kamu yang masih pengen gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya untuk kamu teman Pro 2, lanjut lagi ya. Aku bakalan puterin lagu yang udah dipilih nih sama teman Pro 2 yang tentunya udah bergabung ke 0811-2511025. Ini tadi lagu yang dipilih Lara, tinggal yang Sienna Spiro ya. Lanjut ada Tamtam yang dia milih lagunya Isyana Sarasvati dan juga Henry Moody. Terus juga ada L yang dia pilih lagu Indonesia nomor 5 Sialan, tadi udah aku puter. Terus yang untuk yang lagu manca, dia pilih lagu nomor 9, 2, dan 3. 9 tuh Billie Eilish, udah aku puter, Sienna Spiro dan juga Ariana Grande. Ya udah deh, abis ini aku bakalan puterin lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama Tamtam dan juga sama L ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 di siang hari ini yang udah gabung, terima kasih. Buat yang lagu-lagunya belum aku puterin ya udah sabar dulu ya, karena aku bacain WA-nya tuh dari bawah teman Pro 2. Makanya kalau misal kamu mau diputerin lagunya tuh cepet-cepet gitu ya, nah makanya langsung gabung.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Dih, jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Ya teman Pro 2, masih ada beberapa WA nih yang belum aku buka dan belum aku puterin juga nih lagu-lagunya ya. Tapi sebelumnya aku mau ingetin lagi nih buat kamu teman Pro 2 yang masih mau gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Masih ada beberapa lagu yang belum dipilih nih sama teman Pro 2 yang udah gabung ya. Yang pertama ini kamu masih bisa milih lagunya ID Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, terus juga lagunya Tulus, Teh Hijau, Salpriyadi, Foto Kita Blur. Salpriyadi udah ya tadi ya. Sheila on Seven juga udah. Terus lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, lagunya Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, dan juga lagunya Alex Warren, Ordinary, ya kan? Terus juga lagunya New Jeans, OMG, lagunya Hon, No Song Without You. Terus udah itu aja teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 buat yang udah gabung, makasih banyak ya. Ini aku lanjut lagi buat bacain WA yang udah masuk. Ada Kiandra di Prambanan, dia pilih lagunya Ari Lesmana, Wisnu Santika dan juga lagunya Tulus. Okay. Abis itu ada Andar di Purworejo yang dia pilih lagunya Tulus, terus lagunya Liodra dan juga lagunya Ariana Grande, BTS. Ini yang belum aku puter, yang Tulus aja ya kan. Terus lagunya Tulus ini juga dipilih sama Taufik di Godean, yang milih lagunya Tulus, Salpriyadi dan juga Juicy Lucy. Oke deh, abis ini aku bakalan puter ini lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama teman Pro 2 yang sudah gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist.

0: Stay tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Produa, buat kamu yang udah gabung dan tentunya udah dengerin santai siang hari ini, terima kasih banyak ya. Lanjut gak nih? Kita masih punya waktu ya teman Produa, masih ada kurang lebih 12 menit lagi nih di Produa Hitlist, dimana tentunya aku bakalan kasih kamu dan puterin kamu lagu-lagu yang tadi udah aku list gitu ya. Kamu tinggal pilih aja. Aku mau nyapa dulu nih Ali di Kulon Progo yang baru aja gabung gitu ya, di 0811251025. Dia katanya pilih lagunya Tulus, terus lagunya Sal Priyadi. Abis itu dia juga pilih lagunya Juicy Lucy, dan juga lagunya New Jeans, dan juga lagunya Hearts to Hearts. Berarti yang belum aku puterin yang lagunya New Jeans ya. Terus abis itu ini juga ada gak ada namanya nih, cuma nomor aja. Gak apa-apa ya, mungkin kamu bisa perkenalan dulu nih, biar nanti aku save nomornya dengan nama kamu ya, biar aku bisa nyapa-nyapa kamu. Terus ini dia tuh pilih nomor yang Indonesia, dia pilih nomor 27 sama 10. 2 Tulus, Teh Hijau, Juicy Lucy, dan juga Isyana Saraswati. Udah aku puterin semuanya gitu ya. Terus untuk yang manca, dia pilih lagunya yang nomor 5 sama yang nomor 9. Udah aku puter tadi ya. Ya udah aku puterin dulu aja nih lagu yang tadi udah dipilih sama Ali di Kulon Progo ya. Dan tentunya untuk kamu teman Produa, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Aku bakalan puterin juga nih lagu-lagu lain yang tentunya udah aku masukin list Produa Hit List yang hari ini.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 12 siang nih. Jadi kita udahan dulu ya untuk Pro 2 hit listnya. Karena abis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di obrolan UMKM siang hari ini. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM. Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi di program Kita Indonesia, ngobrol UMKM siang hari ini, yang tentunya aku akan mengajak kamu untuk ngobrol bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Dan tentunya untuk kamu yang pengen gabung di kesempatan siang hari ini, kamu bisa kirimkan pertanyaan kamu ataupun juga tanggapan kamu gitu ya, terkait tema kita hari ini, yaitu Business Center untuk UMKM. Kamu bisa kirimkan pertanyaan kamu ke nomor WA Pro 2 di 0811-2511025, atau kamu juga bisa komen gitu ya di live YouTube kita di akun RRI Jogja Official, teman Pro 2. Karena obrolan kita Indonesia siang hari ini juga disiarkan secara langsung di RRI Jogja Official, di akun YouTube-nya kita ya teman Pro 2. Jadi bisa langsung lihat gitu ya mukanya Pak Wahyu Jatmiko yang bakalan kita ajakin ngobrol siang hari ini tuh seperti apa. Terus juga nanti keseruan obrolan kita di studio juga kayak gimana. Nah, baiklah, aku kenalin dulu nih teman Pro 2 ya, tamu kita yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Ada Bapak Wahyu Jatmiko. Halo, selamat siang Pak Wahyu.
2: Selamat siang Mbak.
1: Apa kabar Pak Wahyu?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ini Pak Wahyu ini adalah founder holding company GRSH gitu ya. Dan untuk tema kita di siang hari ini teman Pro 2, kita akan ngebahas tentang Business Center untuk UMKM. Ini kalau kita ngomongin tentang UMKM, Jogja tuh kayaknya banyak sekali ya Pak ya pelaku UMKM yang tersebar di seluruh penjuru Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kalau untuk GRSH atau holding company GRSH ini apa sih Pak sebenarnya? Dan apa nih yang maksudnya latar belakang mendirikan holding company GRSH itu seperti apa?
2: Ya, yeah, baik. Terima kasih Mbak
1: Aca.
2: Mbak Aca. Latar belakang dari kita mendirikan holding company GRSH itu salah satunya adalah banyak UMKM yang saat ini terkendala tidak hanya di permodalan sebenarnya,
1: ya,
2: tapi 90% itu di pemasaran.

0: hanya sebatas komunitas, sebatas komunitas. Bagaimana caranya supaya teman-teman UMKM itu bisa menjadi subjek atau sentral untuk ekosistemnya sendiri.
1: Ya.
0: Seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau misal biasanya saya ini kan ngobrol di ngobrol UMKM di Kamis siang itu kan biasanya memang pelaku UMKM yang tergabung di sebuah komunitas gitu ya, Pak ya. Karena memang di Jogja tuh cukup banyak nih, Pak,
0: komunitas.
1: Komunitas-komunitas UMKM. Nah, ini bedanya komunitas dan juga holding company ini seperti apa, Pak? Dan mungkin dari segi kalau bergabung ke komunitas itu kan memang banyak kemudahan ataupun juga keuntungan yang didapatkan para pelaku UMKM ini. Nah, kalau ini perusahaan tuh kan pasti lebih lagi ya, Pak ya, keuntungannya.
0: Iya,
1: nah, seperti apa nih, Pak? Teman-teman UMKM yang bergabung di perusahaan itu mungkin kayak harus apa dulu nih gitu, atau mungkin keuntungannya apa sih, Pak?
0: Baik. Untuk saat ini kan dari anggota GRSA yang sudah bergabung dari 25 UMKM pada awal tahun 2022 sampai saat ini kita sudah 154.
1: Wah,
0: di 35
1: juga ya, Pak,
0: kota, Mbak.
1: Okay.
0: Nah, sebagian besar mereka sudah mempunyai produk dan brand. Nah, untuk meningkatkan, karena kan setiap kita membahas UMKM pasti ada UMKM naik kelas.
1: Iya.
0: Naik kelas.
1: Tapi kelasnya tagline-nya ya, Pak ya.
0: Tagline-nya dari dulu naik kelas, tapi dari kelas berapa sampai kelas berapa? Kan kita belum belum ini. Ya. Makanya kita akan akan segmentasikan antara UMKM yang mungkin naik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, untuk saat ini anggota GRSA sendiri semua yang bergabung di holding company itu kita buatkan PT perorangan, Mbak.
1: Berarti betul. Tiap-tiap UMKM itu jadi PT gitu, Pak?
0: Iya, betul.
1: Oh,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi supaya dikelola secara profesional, bahwa bisnisnya itu tidak sebatas hanya jualan terus meningkatkan omset, tapi tidak. Tapi mengembangkan bagaimana bisnisnya itu bisa tidak hanya sebatas bisnis di lokal saja, tapi bisa global. Karena kan untuk saat ini Dinas Perindustrian pun juga gencar mencanangkan untuk kita bisa ekspor.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Oke. Tapi kalau misal untuk kelas UMKM gitu ya, Pak ya, itu kan biasanya tuh kalau UMKM tuh masih kecil-kecilan atau bahkan masih dilakukan dari rumah gitu ya, Pak ya. Nah, ini untuk merubah satu UMKM menjadi PT itu seperti apa nih, Pak, prosesnya? Atau mungkin syarat-syaratnya harus mungkin omset sebulannya harus seberapa, atau mungkin harus punya rumah produksi atau pegawainya minimal berapa gitu, Pak?
0: Iya, sebenarnya sih untuk PT perorangan itu memang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan diperuntukkan untuk UMKM, Mbak, supaya UMKM itu seperti tadi saya sampaikan dikelola secara profesional. Nah, di syarat dan ketentuan untuk membentuk PT perorangan itu sebenarnya sangat mudah, hanya 0 rupiah pun bisa.
1: Oke.
0: Okay. Iya, dan itu kepemilikan hanya satu orang, jadi sebagai direktur utama. Nah, supaya nantinya kalau misalnya kita sudah dampingi, kita bisa memisahkan. Biasanya kalau untuk UMKM saat ini kan antara modal perusahaan dengan modal pribadi itu tercampur.
1: Iya.
0: Nah,
1: pembukuan dan ya, ininya betul. Belum ini ya, Pak ya.
0: Betul. Nah, itu ya nanti mungkin langkah selanjutnya seperti yang jadi tema kita adalah business center. Seperti itu.
1: Baik. Nah, ini kalau misalnya business center itu pengertiannya seperti apa nih, Pak? Karena kan kalau saya yang masih awam nih, business center itu adalah satu tempat di mana dia memang menjadi apa ya, tempat yang digunakan untuk berbisnis gitu ya, entah itu jual beli barang ataupun juga jasa, tapi kayak di satu tempat aja gitu, tapi ada banyak penjual gitu. Nah, kalau business center di sini maksudnya seperti apa nih, Pak?
0: Ya, kalau business center di GRSA itu kita emang membuat namanya satu tempat itu untuk one stop service for UMKM, Mbak. Jadi

0: emang benar-benar untuk melayani UMKM, baik dari sisi pelatihan, seminar, edukasi, terus dari sisi pemasaran. Nah, dari kalau sisi pemasaran kita bisa menggandeng beberapa perusahaan teknologi untuk pemasarannya tidak secara offline tapi juga online. Karena kemarin kebetulan kita baru saja audisi dengan staf ahli Pak Wali Kota Jogja, kebetulan. Nah, kita di challenge, Mbak. Di challenge sama Pak Wali Kota supaya bagaimana caranya UMKM itu punya marketplace sendiri. Nah, jadi disitulah business center itu salah satunya juga. Kita ada marketplace yang nantinya terhubung antara business center yang satu dengan yang lain. Karena business center itu gak hanya terfokus di satu kota.
1: Iya.
0: Tapi berbagai kota seperti itu.
1: Apalagi yang di GRSA kan sudah tersebar di beberapa kota.
0: Betul,
1: gitu ya, Pak ya.
0: Kota.
1: Jadi bisa lebih luas lagi untuk pemasarannya ya, Pak ya. Dan tentunya kalau misal kita ngomongin tentang anggota GRSA yang tentunya sudah berlipat gitu ya, Pak ya, dari awal mulanya berdiri gitu. Tapi kalau untuk mulainya sendiri itu tahun berapa, Pak?
0: Tahun 2022 itu bulan Agustus kebetulan saya mengumpulkan beberapa pelaku UMKM dan kita bisa mendirikan satu komunitas yang awalnya, dan di situ juga sudah mulai kita buatkan PT perorangan untuk awal-awal seperti itu. Nah, meningkat ke 2023 holding company GRSA itu kita buatkan jadi PT perorangan. Nah, untuk tahun 2025 itu sudah kita buatkan persero. Nah, nantinya supaya juga kita bisa menggandeng investor, Mbak, nantinya supaya teman-teman UMKM juga terbantu dari segi permodalan maupun dari segi pemasaran maupun jaringan seperti itu.
1: Oke, jadi memang untuk membantu teman-teman UMKM ini,
0: betul,
1: gitu ya, Pak ya. Selain modal juga, kalau udah punya modal, udah punya produk, tapi nanti masarinnya susah juga, kendala ya, Pak ya, itu ya. Baik, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mau tanya-tanya, boleh langsung aja kirimin pertanyaan kamu ke 0811-251-1025 atau langsung aja kasih komennya di live YouTube kita di akun RRI Jogja Official. Nanti aku bacain pertanyaannya dan nanti bakal langsung dijawab sama Pak Wahyu. Masih ada banyak obrolan kita siang hari ini dan kita juga masih punya cukup waktu nih teman Pro 2, tapi kita ke jeda dulu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM dan juga di channel YouTube RRI Jogja Official.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Balik lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Kita Indonesia, ngobrol UMKM siang hari ini barengan sama Pak Wahyu. Udah cukup banyak sih ya yang kita obrolin tadi di sesi pertama. Jadi monggo nih untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin punya pertanyaan terkait holding company GSRH ataupun juga pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya, terkait dengan UMKM ataupun juga bisnis, boleh banget langsung aja kamu bisa bergabung ke 0811-2511025 atau langsung aja komen di live streaming YouTube di RRI Jogja Official teman Pro 2. Nah ini Pak, kalau kita ngomongin tentang holding company gitu ya, sejauh ini udah jalan berarti jalan 3 tahun gak Pak Anggi?
2: 4 tahun dari ya? Komunitas, dari mulai komunitas sampai saat ini progresnya sudah 3-4 tahun.
1: Baik, nah selama kurang lebih 4 tahun ini tuh kegiatan-kegiatan dari GRSH sendiri itu seperti apa sih Pak? Maksudnya pendampingan apa saja yang sudah dilakukan, atau mungkin kayak ada pelatihan, atau mungkin bikin acara apa gitu Pak?
2: Iya, baik. Kalau untuk 3 tahun ke belakang itu kita emang di Jogja, tapi sebelumnya itu kita emang fokus malah di Bogor, Mbak. Di Bogor. Di Bogor itu kita kerjasama dengan beberapa mall sebenarnya. Untuk bikin apa namanya? Semacam bazar, dan di situ kita juga buat untuk festival, festival bisa musik, karaoke dan seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Jogja sendiri itu awal kita kerjasama dengan Lipo Mall untuk bikin bazar selama 5 hari. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan atau event lainnya itu yang rutin itu kita bikin seminar dan pelatihan, dan sering kita kerjasama dengan Bank BSI dan pelatihan kita di BSI UMKM Center Jalan Dr. Sutomo. Itu yang terakhir itu kita kemarin buat pelatihan untuk AI kerjasama dengan Telkom Connect AI Jalan Sagan.
1: Gitu. Jadi mengikuti perkembangan ya, Pak ya. Betul. Apalagi sekarang tuh banyak banget yang memanfaatkan AI untuk misalnya bikin desain ataupun juga ngedit foto. Itu emang bermanfaat sih teman Pro 2 ya. Nah ini Pak, kalau misal kita ngomongin tentang UMKM gitu ya. Apalagi ini kan UMKM yang tergabung di GRSH itu kan memang sudah menjadi PT perorangan, PT perorangan, Pak ya. Nah, kalau misal kita menghadapi pelaku UMKM yang dengan tagline-nya yang harus naik kelas itu, kadang ada aja yang mereka ini kayak masih berpikir bahwa nanti aku harus gimana gitu, atau mungkin kayak nanti kalau mau ngurus-ngurus perizinan atau bahkan bikin PT tuh ribet, atau mungkin kayak ada yang nanti biayanya mahal dan lain sebagainya gitu. Nah ini kalau Pak Wahyu sendiri pernah punya pengalaman kayak gitu juga gak sih Pak? Maksudnya menghadapi UMKM yang kayaknya tuh diajak maju tuh susah gitu, terus kayak bagaimana caranya Pak Wahyu dan juga teman-teman di GRSH ini kayak istilahnya apa ya, merubah mindset para pelaku UMKM ini untuk bisa diajak ayo bareng gitu, terus merubah UMKM-nya tuh menjadi PT perorangan dan juga nanti kan bikin kegiatan atau dan lainnya gitu. Gimana sih Pak caranya merubah mindset ini yang kadang-kadang tuh susah di situnya gitu Pak.
2: Betul. Kalau saya sih prinsipnya gini Pak, susah tapi belum tentu tidak bisa gitu. Nah itu yang jadi pedoman saya bahwa ya betul, ini tidak mudah, tidak mudah merubah mindset teman-teman UMKM. Nah kalau untuk sebagian besar yang kita apa namanya edukasi itu, mereka pertanyaannya adalah mengenai pajak, Pak.
1: Oh, wah. Iya. Ini juga lagi rame ya, Pak, ya, belakangan rame, ini.
2: Iya. Iya. Nah, mereka berpikiran bahwa kalau membuat PT itu nanti pajaknya kena gede. Nah, padahal PT perorangan itu memang diperuntukkan untuk UMKM dan itu pengenaannya itu sama untuk pajak itu sesuai dengan perorangan, UMKM perorangan itu PPh 55, Mbak. Itu 0,5% dari omset.
1: Oke.
2: Ya, nah jadi tidak perlu pembukuan dan kalau selama ini teman-teman UMKM membayangkan bahwa pajak PT itu antara 22 sampai 25%. Nah, padahal ini hanya kena 0,5%. Tadinya itu berlaku 3 tahun setelah PT berdiri. Ternyata di masa periodenya Pak Prabowo itu ditetapkan ada PP nomor 11, Mbak, menetapkan bahwa PT perorangan itu berlaku selamanya pajaknya mengikuti UMKM PPh 55. Jadi 0,5% flat selamanya.
1: Oh, berapapun omsetnya.
2: Berapapun omsetnya.
1: Jadi kalau misal besok omsetnya udah tinggi,
2: ya, udah tinggi
1: jangan itu, khawatir ya, ya Pak ya. Nah,
2: nanti kalau itu kan batasannya adalah 4,8M 1 tahun.
1: Iya.
2: Nah, di atas itu harus mendirikan persero memang.
1: Oke, ya iya sih kalau omsetnya segitu sudah nggak bisa PT perorangan lagi gitu, betul. Ya Pak ya. Baik, nah kalau dari Pak Wahyu sendiri gitu ya, melihat perkembangan yang terjadi di Jogja terutama ataupun juga di Indonesia, itu melihatnya ke depan seperti apa sih Pak, peluang untuk usaha ataupun juga pelaku-pelaku UMKM ini untuk bisa tetap survive, terus juga tetap apa ya dengan berbagai tantangannya itu seperti apa Pak yang harus kita antisipasi, apalagi misalnya kayak kemarin kita sempat terkena ada COVID-19, itu kan sangat berdampak sekali kepada semua sektor usaha gitu. Nah ini kan kita nggak tahu yang di depan kita tuh seperti apa. Nah ada mungkin tips-tips atau mungkin wejangan dari Pak Wahyu
2: agar kalau wejangan bukan sih ya Mbak Cak, cuma mungkin sharing ya. Biasanya sih kita bikin sharing sama teman-teman. Di awal biasanya kalau kita buat satu pertemuan itu saya selalu sampaikan ke teman-teman itu kalau untuk usaha sebaiknya jangan sendiri, tapi masuk komunitas. Nah, bukan berarti harus masuk ke GRSA enggak, tapi saya bilang masuklah ke komunitas yang bisa membuka peluang usahanya itu bisa berkembang lebih luas, jangkauannya itu juga lebih luas. Nah, beda kalau misalnya usaha dilaksanakan sendiri itu pasti terbatas lah, baik itu tenaga, permodalan maupun pemasaran, itu pasti kalau dilakukan sendiri pasti akan terbatas. Seperti itu. Nah ini pintar-pintarlah memilih komunitas yang akan diikuti seperti apa. Nah ini kan kalau untuk GRSA sendiri karena tidak ingin membedakan antara komunitas dengan GRSA, ya kita akan inilah naik kelasnya GRSA dari sebatas komunitas masuk ke PT perorangan, sekarang masuk ke persero. Dan itu mayoritas sahamnya dimiliki oleh UMKM. Seperti itu.
1: Oke, jadi udah kalau ini beneran naik kelas ya Pak ya, nggak hanya usaha skala rumahan, tapi sudah PT, terus apalagi gabung di GRSH gitu. Tapi kalau untuk syarat ataupun juga cara bergabung ke GRSH gimana Pak?
2: Ya cukup daftar aja Mbak, cukup daftar aja. Keanggotaannya sih juga tidak terlalu mahal menurut saya, karena kalau dibandingkan dengan sewa ruko di Jogja ya, mungkin kita sudah tahu berapa itu jauh sekali seperti itu.
1: Baik, jadi nanti tinggal daftar ke mana berarti Pak? Ke kayak semacam sekretariatnya atau mungkin GRSA ada kantornya gitu Pak?
2: Iya, kalau kantor sih kita bukan semacam perusahaan-perusahaan yang mempunyai modal besar ya Mbak. Mm-mm. Tapi kantor perwakilan kita ada di Sleman itu, kita ada di Jalan Damai nomor 36. Mm-hmm. Nah kalau untuk menemukan secara online sih banyak. Jadi yeah, kita media sosialnya ada media sosial grsa.idn itu di Instagram. Mm-hmm. Kita mm-hmm, bisa nanti mungkin komen di Instagram. Yeah, akan fast respon. Dan ini juga untuk progres pembuatan marketplace kita juga mudah-mudahan di bulan Agustus kita sudah final untuk bisa digunakan untuk teman-teman UMKM. Mm-hmm. Seperti.
1: Amin. Besok kalau udah jadi sini lagi ya Pak ya, main-main ya, kita sharing-sharing ya Pak ya. Dan tentunya terakhir nih Pak, apa sih Pak yang ingin Pak Wahyu sampaikan gitu ya untuk mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang masih muda-muda, yang mungkin baru mau memulai usaha ataupun juga yang sudah punya usaha tapi ya kok kayak gini-gini aja gitu ya kan. Apa nih Pak yang ingin disampaikan?
2: Nah, jadi selain visi misi untuk UMKM, kita juga sebenarnya menggandeng teman-teman yang ingin berwirausaha. Uang yang saat ini mungkin seperti teman-teman Pro 2FM dari mahasiswa yang ingin berwirausaha tanpa meninggalkan aktivitas sebagai mahasiswa maupun sebagai pegawai kalau untuk teman-teman pegawai. Nah, di GRSA sendiri juga ada untuk program seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman karyawan atau swasta atau mahasiswa yang ingin berwirausaha, kita bisa memberikan pilihan buat teman-teman untuk usaha yang mau dijalani apa sesuai kompetensinya. Mm-hmm. Kompetensinya misalnya di bidang akuntansi atau di bidang keuangan atau di bidang mungkin kalau kayak Mbak Aca mungkin di lebih ke arah di bidang Mbak, kalau di itu bukan marketing ya tapi apa ya, lebih ke PR. Arah ya kayak PR. Nah itu kan sebenarnya desain grafis. Yeah, itu kan teman-teman UMKM sangat membutuhkan itu. Mm-hmm. Jadi ada timbal baliknya, UMKM membutuhkan untuk media promosi.
1: Yeah.
2: Nah dari teman-teman yang mempunyai kompetensi di bidang itu bisa membantu UMKM. Nah nanti kan ada simbiosis mutualisme. Yeah, seperti itu sih.
1: Iya sih, saling bekerja sama ya, gitu betul, ya Pak ya. Betul. Baik, buat kamu teman Pro 2 yang penasaran atau mungkin pengen tahu lebih lanjut gitu ya tentang GRSH, langsung aja ke Instagramnya di @grsh.idn. Oke, baik. Jangan lupa di follow juga nih teman Pro 2. Terima kasih Pak Wahyu sudah hadir dan juga sudah berbagi cerita siang hari ini. Semoga obrolan kita siang hari ini bisa menginspirasi kamu ya teman Pro 2, dan tentunya bisa bermanfaat dan bisa apa ya, menginspirasi nih agar pelaku-pelaku UMKM ini bisa benar-benar naik kelas teman Pro 2. Sekian dulu obrolan kita di Kita Indonesia siang hari ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Gracia Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodway Weekly Hits.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. No matter what. No matter what.

Ya teman Pro 2, siang hari ini menu makan siang kamu apa? Kalau tadi aku pakai nasi telur teman Pro 2, karena tadi aku tuh bawa bekal dari rumah ya kan. Lumayan sih kalau misal udah bawa bekal dari rumah itu tuh kita jadi gak bingung lagi mau makan apa teman Pro 2. Karena kan kita udah tahu tuh menunya apa ya kan. Jadi udah gak harus bingung milih-milih di aplikasi ojek online ya kan, ataupun juga harus scrolling Instagram dulu biar dapat inspirasi mau makan siang di mana teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu gak bawa bekal terus juga belum makan siang nih, mungkin juga bakalan bingung ya mau makan apa. Boleh deh kalau misal kamu tuh masih bingung, nitip aja sama temen yang sekarang tuh lagi makan. Jadi biasanya menu makannya ya sesuai sama temennya tuh lagi makan di mana. Karena kayak ya udah deh sekalian nitip aja gitu. Padahal sebenarnya enggak lagi pengen makan itu sih, tapi ya udah daripada riweh, daripada nanti enggak makan ataupun juga jadi telat makan, ya udah nitip aja kali ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety, kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, walaupun gelaran Piala Dunia 2026 sudah usai, tapi tentunya Gatri Syaca masih punya dong banyak updatean terbaru dari dunia olahraga. Apa aja kira-kira? Makanya kamu tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Buat yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, masih boleh, masih aku tunggu ya kan. Kamu bisa langsung aja gabung ke 0811-251-1025. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin siang hari ini.

0: karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Pro 2, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, saya aja buat kasih kamu informasi-informasi update dari dunia olahraga teman Pro 2. Ini aku kasih kamu kabar terupdate dari gelaran China Open 2026 di mana ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhreza Pahlevi Isfahani harus menelan kekalahan di babak 16 besar China Open 2026. Sabar Reza harus mengakui keunggulan pasangan Inggris Ben Lane dan Sean Fendi karena mereka harus kalah nih dengan skor 18-21, 12-21. Pertandingannya sendiri ini berlangsung di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok hari ini dan pertandingannya berlangsung selama 42 menit teman Pro 2. Dan ini merupakan pertemuan dan kekalahan kelima dari Sabar Reza atas pasangan Ben dan Lane teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 menurut Reza gitu ya, penampilannya dan juga Sabar gitu ya, penampilan Reza dan Sabar memang belum menemukan pola yang cocok gitu ya saat menghadapi Ben Lane teman Pro 2. Dan tentunya pasangan Ben Lane ini bermain sangat aman dan jauh berbeda dengan permainan dengan pemain-pemain lain yang pernah mereka jumpai. Tapi gak apa-apa, tentunya ini menjadi pengalaman yang berharga gitu ya untuk di kemudian hari Sabar dan Reza bisa lebih bisa membaca permainan lawan juga gitu ya kan teman Pro 2. Well, tetap semangat ya Reza dan juga Sabar. Semoga di pertandingan berikutnya ini bisa menang nantinya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, pantai. Gaslah kita berenang.
3: Nggak usah jauh-jauh, di pinggir sini aja.
2: Ah, nggak seru. Ke pantai kok nggak berenang sih?
4: Kakak-kakak, mohon jangan berenang di sini ya. Nanti kebawa rip current.
2: Rip current? Ombak, Mas. Mana ada? Ini kan ombaknya tenang.
4: Kakak-kakak pernah dengar peribahasa air tenang mainkan nggak? Nah, rip current itu kayak gitu, Kak. Harus balik cepat, kelihatannya tenang. Bikin pengennya berenang. Padahal di kanan-kirinya itu ada ombak kenceng. Kalau kalian berenang di rip current, bisa keseret ke tengah lautan, Kak. Tenggelam ke barus nanti.
5: Sebahaya itu ya?
4: Iya, Kak. Arusnya itu bisa mencapai 8 km per jam. Setara kecepatan atlet renang olimpiade. Lagian ya, itu kan udah ada tanda larangan berenang, Kak. Kakak nggak lihat ya? Lepas dulu

0: Iya teman Pro 2, tentunya masih dengan kabar-kabar terbaru dari dunia olahraga. Kalau tadi ada kabar kekalahan, nah kali ini ada kabar kemenangan teman Pro 2, di mana timnas putri Indonesia berhasil mengalahkan Laos dengan skor 5-0 di partai final Piala AFF Putri 2026 yang digelar di Kuala Lumpur Rabu kemarin. Kemenangan meyakinkan ini memastikan Garuda Pertiwi berhasil mempertahankan kembali gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup ini, teman Pro 2. Dan tentunya tim Indonesia ini berhasil menguasai permainan gitu ya dari awal babak pertama, teman Pro 2. Dan tentunya sampai akhir pertandingan gitu kan ya, Indonesia berhasil mencetak 5 gol yang masing-masing ini dipersembahkan gitu ya oleh Sydney Hopper gitu kan di menit ke-33. Terus juga abis itu ada di babak kedua gitu ya, ada Estella Lupati gitu kan yang tentunya menambah keunggulan. Terus abis itu Felicia Dezou ini juga mencetak gol di menit ke-68 gitu ya kan. Dan tentunya juga ada Emily Nahon yang menutup pesta kemenangan melalui gol ke-5, teman Pro 2. Dan tentunya atas kemenangan ini, waduh, banyak banget yang bersuka cita gitu kan ya. Dan tentunya atas kemenangan ini Indonesia berhasil lolos menuju AFF Women's Championship 2027, teman Pro 2. Sementara itu untuk Laos sebagai runner up dan juga Singapura yang berada di peringkat ketiga juga berhasil lolos, teman Pro 2. Selamat nih untuk Sri Kandi atau Pertiwi Indonesia gitu ya, yang berhasil mengalahkan Laos dan menjadi pemenang di AFF Women's Cup 2026. Ini keren banget ya teman Pro 2. Siapa nih yang kemarin nonton pertandingannya? Kalau misal kamu nonton, ceritain dong serunya kayak gimana.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Ya teman Pro 2, buat kamu yang masih setia dengerin Pro 2 Jogja, makasih banyak ya. Dan tentunya teman Pro 2 masih dengan informasi-informasi terupdate dari dunia olahraga nih. Kalau tadi udah ada beberapa informasi dari Indonesia gitu ya. Nah, kali ini aku ada info gitu ya. Kalau Prancis ini kemarin kan gagal memenangkan Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Tapi dia ini pengen mengulang kesuksesan tahun 1998 saat bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia, teman Pro 2. Jadi kabarnya Prancis ini mulai mempersiapkan langkah pencalonan negaranya gitu ya menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi 2038 atau 2042. Masih agak lama ya teman Pro 2. Tapi emang harus cepat-cepat nih teman Pro 2 ya, karena FIFA itu kan punya sistem dan juga punya kayak sistem seleksi sendiri gitu. Dan tentunya juga menjadi tuan rumah Piala Dunia tuh harus ada banyak yang harus dipersiapkan gitu teman Pro 2. Dan tentunya untuk Piala Dunia 2030 ini dikabarkan akan berlangsung di Spanyol, Portugal dan Maroko teman Pro 2. Dan di tahun 2034 ini ada Arab Saudi gitu ya yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, ini Prancis tuh lagi mencalonkan diri di Piala Dunia berikutnya di 2038 atau 2042, teman Pro 2. Nah, kira-kira bisa enggak ya? Dan semoga ya Indonesia gitu ya juga bisa nih jadi tuan rumah Piala Dunia juga ya, entah di tahun berapa, tapi semoga suatu saat nanti bisa, dan kita sebagai warga Indonesia masih diberikan umur gitu ya kan untuk bisa nonton Piala Dunia di negara kita sendiri. Kira-kira kalau misal Piala Dunia digelar di Indonesia, kira-kira ada nggak ya stadion di Jogja yang bisa jadi tempat perhelatan pertandingannya juga gitu. Kalau ada, wah langsung gas nonton gak sih?

0: So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, siang hari ini cuacanya lumayan ya teman Pro 2. Karena di sekitaran kantor Pro 2 Jogja ini lumayan mendung nih teman Pro 2. Kalau biasanya sih jam segini tuh panas banget ya teman Pro 2. Tapi lumayan nih kalau di sekitaran Jalan Gejayan tuh agak adem gitu ya teman Pro 2. Tapi kayaknya beda cuaca nih sama Bayu di Godean. Katanya Bayu di Godean terik siang ini sukses meruntuhkan benteng pertahanan iman. Katanya mau pejam mata sekejap gitu ya demi meredakan pening di kamar yang sejuk, tapi malah tiba-tiba udah jam udah melompat 3 jam ke depan aja gitu. Nggak apa-apa bay. Karena katanya ketiduran itu juga sebuah anugerah gitu ya teman Pro 2 ya. Daripada gak bisa tidur gitu ya kan, itu artinya kamu tuh mungkin badannya lagi capek gitu ya, dan emang kayak udah kayak apa ya, ngasih tahu sebenarnya ya, ayo istirahat gitu ya kan. Tapi kalau misal udah bangun, syukurlah gitu kan. Mungkin ada urusan ataupun juga acara yang masih harus dilakukan. Jadi ya pokoknya selamat melanjutkan kegiatan aja gitu ya. Buat yang mungkin masih menumpuk kerjaannya, kalau belum sempat makan kayaknya harus makan dulu gak sih teman Pro 2, biar bisa konsentrasi lagi gitu ya. Karena untuk sebagian orang termasuk aku nih teman Pro 2, kalau lapar itu nggak tahu kenapa ya, jadi nggak bisa mikir aja gitu loh teman Pro 2. Kadang-kadang benar-benar kayak kayaknya harus makan dulu deh biar otaknya tuh jadi encer dan bisa diajak kerja lagi gitu. Nah kalau misal kamu juga begitu, ya udah makan dulu aja teman Pro 2, abis itu nanti lanjut kerja lagi.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Iya teman Pro 2. Aduh, pasti familiar banget ya sama lagu ini. Apalagi lagu Dynamite dari BTS ini emang kemarin itu dibawakan di halftime show di final Piala Dunia 2026. Dan tentunya kayaknya K-pop itu udah merambah pasar global atau pasar dunia ya teman Pro 2. Sebenarnya nggak cuma BTS aja sih, tapi kayak misalnya Rose itu juga berkolaborasi barengan sama Bruno Mars, terus juga Jennie kemarin duet sama Tame Impala gitu ya kan, terus juga mereka lagu mereka ini juga merajai chart Billboard gitu ya kan, terus abis itu Lisa itu juga kemarin nampil di Coachella gitu ya kan, barengan sama pokoknya penampilannya tuh spektakuler gitu ya kan. Terus kayak film-film ataupun juga TV series Korea ini juga mendapatkan perhatian banyak gitu ya dari penonton global gitu teman Pro 2. Karena banyak sekali film ataupun juga TV series Korea yang diproduksi oleh Netflix gitu ya. Jadi banyak banget sekarang itu nonton ataupun juga yang jadi penggemarnya K-pop teman Pro 2. Dan baru-baru ini juga ada kabar gitu ya kalau Jennie Blackpink ini akan kembali merilis single teman Pro 2. Kalau kemarin dia barengan sama Tame Impala, ini kan dia punya satu lagu Dracula ya kan. Nah, kali ini Jennie Blackpink akan menyapa penggemarnya kembali gitu ya lewat single terbarunya yang bertajuk Less Than a Lover teman Pro 2. Dan untuk singlenya sendiri ini jadi jadwalkan akan rilis di Jumat besok gitu ya di tanggal 24 Juli 2026. Dan tentunya dari postingan di sosial medianya Jennie ini juga ada beberapa foto yang dia bagikan gitu ya. Terus juga kayak semacam kata-kata yang tentunya ini tuh memberi gambaran gitu ya. Seberapa emosionalnya sih lagu terbaru dari Jennie ini gitu teman Pro 2. Yang udah gak sabar ya harus disabar-sabarin karena baru besok nih teman Pro 2 lagunya rilis gitu ya. Jadi kalau misal udah rilis langsung aja kamu dengerin gitu ya. Dan tentunya semoga lagunya nanti bisa segera gitu ya masuk ke playlistnya Pro 2 Jogja biar kamu bisa request lagunya ya. Dan aku mau nyapa dulu Bayu yang katanya siang hari ini pengen dengerin lagunya K-pop Demon Hunters nih. Ya pas ya, sekalian kita lagi ngomongin tentang K-pop. Ya udah langsung aja aku puterin lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Persiapan diberangkatkan dari jalur 3 kereta
3: Kak
2: Jayakarta.
3: Kak.
4: Gimana?
3: Maaf Kak, bisa pindah tempat duduk?
4: Loh, kenapa?
3: Kakak sedang hamil?
4: Enggak.
3: Lanjut usia?
4: Enggak lah.
3: Pakai krek?
4: Enggak, Pak.
3: Nah, kalau gitu, mari silakan pindah Kak ke sebelah sana.
4: Kenapa? Kan kursinya kosong, Pak.
3: Itu ada tandanya, Kak. Ini kursi prioritas untuk lansia, ibu hamil, ibu membawa anak, dan yang memakai krek untuk alat bantu berjalan. Mari silakan pindah ke sebelah sana, Kak. Maaf ya. Terima kasih, Kak.
5: Hargai hak orang lain. Gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

0: nih.
1: Iya teman Pro 2, untuk kamu penggemar film-film Marvel Studios, aduh ini kayaknya lagi pada gonjang-ganjing banget gitu ya kan. Soalnya akan ada film terbaru dari Spider-Man teman Pro 2 yang tentunya bikin semua orang jadi pada belingsatan gitu ya kan, pengen nonton. Tapi kok ya dia ini tayangnya kayaknya pas di hari kerja gitu gak sih teman Pro 2, di tanggal 31 Juli 2026 gitu ya. Itu kan di hari Jumat. Jadi kayak aduh banyak yang enggak bisa nonton langsung gitu katanya. Terus banyak yang sedih juga karena enggak bisa nonton di hari pertama teman Pro 2. Nah tentunya teman Pro 2 di trailer ketiga yang dirilis oleh Sony Pictures, di trailernya tuh ada beberapa cuplikan aksi terbaru teman Pro 2. Dan tentunya di trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day ini ada pertarungan antara Hulk dan juga Spider-Man teman Pro 2. Terus juga ya pokoknya keseruan film kelanjutan dari Spider-Man No Way Home ini patut banget untuk kita tonton teman Pro 2, karena ya yang penasaran kelanjutan cerita dari No Way Home ya harus nonton ya kan. Apalagi nanti juga bakalan ada film Avengers Doomsday teman Pro 2 yang ini juga bikin penggemar Marvel tuh langsung ngelis gitu ya film-film apa aja yang harus ditonton sebelum kita nonton Avengers Doomsday teman Pro 2. Jadi ya besok di akhir Juli kita nonton Spider-Man Brand New Day gitu ya. Terus abis itu maraton film-film Marvel mana aja yang harus kita tonton untuk persiapan nonton Avengers Doomsday teman Pro 2. Udah banyak banget yang mention ataupun juga yang ngelis gitu ya, kira-kira film apa aja yang harus ditonton, kayak urutannya tuh kayak gimana, atau film yang harus ditonton tuh yang mana aja. Karena kan film-film Marvel tuh banyak banget ya teman Pro 2. Tapi dari banyak film Marvel ini emang ada film-film yang emang dia ini berkaitan satu sama lain ataupun juga ceritanya tuh nyambung gitu loh teman Pro 2. Jadi emang harus nonton, karena kalau nggak nonton kayaknya bakalan apa ya, kayak bingung aja gitu loh, ini kok bisa begini sih, ini kok bisa begitu sih gitu ya kan. Jadi daripada besok pas nonton tuh kamu nanya-nanya mulu gitu ya, waduh ngeselin tuh. Jadi ya udah, mendingan kamu nonton dulu aja beberapa film dari Marvel Universe gitu kan ya, biar besok pas nonton tuh aman gitu ya kan. Nah abis ini aku bakalan kasih kamu lagu dari Silet Open Up ya kan, Tabula Bale yang tadi udah di request sama Bayu di Godean. Terus juga lagunya Firza Aku Lelakimu yang tadi udah di request sama Tam Tam. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Aku Putrin ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau dengar kata laksamana laut, yang muncul pertama kali di kepala pasti seorang laki-laki. Tapi ada loh perempuan Nusantara yang berhasil meraih gelar laksamana. Ia adalah Laksamana Malahayati, pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Perjuangan Laksamana Malahayati dimulai dari pertempuran Kesultanan Aceh melawan Belanda di Selat Malaka yang menewaskan suaminya. Gugurnya sang suami mengobarkan tekad Laksamana Malahayati untuk menuntut balas dan melanjutkan perjuangan suami tercinta. Dalam perjuangannya, Laksamana Malahayati membentuk pasukan Inong Bale yang berisikan wanita janda yang ditinggal suaminya gugur dalam peperangan. Bersama pasukannya inilah Laksamana Malahayati berhasil mengalahkan pasukan Cornels de Houtman dan membunuh sang kapten dengan rencongnya. Karena keberanian dan ketangguhannya inilah, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati. Nama Laksamana Malahayati juga diabadikan sebagai nama tempat dan lembaga strategis di Indonesia.
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, masih ditemenin sama aku tentunya Gatrisha aja di siang hari ini, tentunya di santai siangnya Pro 2 Jogja. Ngomong-ngomong tentang film Spider-Man Brand New Day, nah ada band asal Indonesia For Revenge yang akan mengisi original soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Dan tentunya kabar ini itu diperoleh dari sebuah unggahan video singkat gitu ya, yang dia ini menampilkan ilustrasi laba-laba dan juga logo For Revenge dan juga tanggal perilisan lagu. Kalau tadi film Spider-Man Brand New Day itu kan akan tayang di 29 Juli. Oh tadi aku salah ya teman Pro 2, tadi 30, tapi ternyata Spider-Man itu akan hadir di bioskop di tanggal 29 Juli 2026. Nah sementara untuk lagu soundtrack yang dinyanyikan oleh For Revenge ini akan dirilis di tanggal 28 Juli 2026. Jadi kayak sehari sebelum filmnya keluar, nah soundtracknya keluar duluan nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya kehadiran For Revenge di project soundtracknya Spider-Man Brand New Day ini tentunya menjadi momen bersejarah dan momen penting tersendiri gitu ya, untuk For Revenge dan juga untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero besar gitu ya di dunia teman Pro 2. Jadi ini gak cuman bangganya tuh gak cuman untuk For Revenge aja gitu, tapi kita bangsa Indonesia juga ikut bangga nih teman Pro 2 ya kan. Karena termasuk dalam musisi gitu ya, ataupun juga band yang mengisi original soundtracknya film Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Aduh benar-benar penasaran, gak cuman penasaran sama filmnya gitu ya, tapi juga sama lagunya For Revenge nih teman Pro 2. Kira-kira kayak gimana ya? Ya udah nanti aku bisik-bisik sama MD Pro 2 deh, biar besok bisa langsung masuk ke playlistnya Pro 2 ya, biar kamu pun juga bisa request nih lagunya.

Ya teman Pro2, buat kamu yang dari tadi udah mantengin 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, makasih banyak ya. Dan tentunya teman Pro2, karena waktunya udah mepet ke jam 3 sore, itu artinya aku harus pamit dulu nih dari santai siangnya Pro2 Jogja. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Adis di sore ceria. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Dan tentunya untuk lagu terakhir yang akan aku mainkan ada lagu dari Jazz Teman Bahagia yang udah di request sama Taufik di Godean ya. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Dan tentunya Aca pamit dulu ya teman Pro2. Selamat sore. Bye.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, waktu info Pro 2, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Dis.

Pro 2 RRI memberitakan, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional setiap 23 Juli, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kabupaten Sleman menggelar sejumlah kegiatan. Upaya ini dilakukan untuk membentuk karakter anak sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak P2HA Dinas P3AP2KB Sleman, Diah Niken Andarwati mengatakan, seluruh kegiatan sudah berlangsung sejak Juni. Puncak acara digelar di lapangan Garuda Mandala Taman Wisata Candi Prambanan kemarin. Rangkaian kegiatan yang telah digelar diantaranya deklarasi anti-bullying serta sesarengan kekancanan dari Siji Forum Anak Kabupaten Sleman Sri Kandi yang membahas pendidikan inklusif. Selain itu juga hadir aksi cerdas identitas anak, aksi ceria untuk menekankan pentingnya identitas anak.

0: Masih dari rri.co.id, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono tak menutup mata terkait persoalan-persoalan di lembaganya mendapatkan sorotan dari masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut seperti penyelewengan, pelanggaran hukum, dan ketidaktransparanan pun menjadi perhatian. Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka optimis atas penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Wapres menilai pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian bisa memperbaiki tata kelola MBG. Menurut Wapres, kepemimpinan BGN yang baru didukung komitmen kuat di jalan lembaga sehingga program MBG dapat berjalan dengan tata kelola lebih transparan dan tepat sasaran.
1: Info Pro 2.
0: Jepang mengeluarkan peringatan sengatan panas heat stroke di 41 dari 47 prefektur kemarin. Peringatan tersebut diterbitkan setelah Jepang kembali dilanda gelombang panas berkepanjangan. Dilansir dari Anadolu, kondisi tersebut mendorong suhu di sejumlah wilayah melampaui 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut. Badan Meteorologi Jepang menetapkan kondisi tersebut sebagai hari dengan panas yang sangat ekstrim atau kokusobi. Istilah tersebut diperkenalkan oleh Badan Meteorologi Jepang tahun ini. Kategori kokusobi digunakan untuk memperkuat peringatan kepada masyarakat ketika suhu udara mencapai sedikitnya 40 derajat Celcius.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jogja teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya. Hai, apa kabar teman pro 2? Kamu hari ini udah mulai sedikit lemes? Jangan ngelokro kayak gitu dong. Apalagi buat yang memang kayaknya tadi sempat ada hal-hal yang bikin kamu tuh jadi bad mood, ya kan? Perasaannya rada gak enak. Ya namanya juga hari gak selalu berjalan sesuai apa yang kita mau ya. Kadang-kadang kejutan-kejutan kecil yang gak selalu menyenangkan ada aja gitu kan. Tapi justru malah di situ seninya gak sih teman pro 2? Kalau datar-datar aja juga orang kadang-kadang udah mulai bosen ya. Tapi kalau ada belokan sedikit, tikungan, gak usah tajam-tajam ya, cukup tikungan sedikit aja gitu yang bisa bikin kamu melek lagi. Apalagi kalau pas bawa kendaraan, itu biasanya sih jadi bikin kamu lebih ngerasa, oh ada variasi ya dalam kehidupan ini. Ya udah, kalau memang ternyata hari ini masih panjang dan banyak banget hal-hal yang sepertinya ditanggung jawab kamu nih, Adis temenin ya supaya bebannya gak berat-berat amat. Walaupun cuma lewat obrolan doang, paling enggak sih berasa kamu ada temen aja gitu ya. Kalau kamu mau nyimak sore ceria, bukan cuma di 102,5 FM, tapi bisa sambil jalan, sambil nugas mungkin di laptop kamu atau di tablet kamu gitu ya, streaming aja lewat rri.co.id. Atau kalau kamu lagi edit-edit konten atau apalah gitu kan, konfirmasi ini itu lewat chat-chatan di handphone kamu. Nah lebih enak dengerinnya lewat RRI Digital teman Pro 2. Lebih gampang, lebih satset gitu ya. Pokoknya dengerin Pro 2 dimana aja kapan aja barengan sama RRI Digital dan juga di rri.co.id teman Pro 2.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nit, rapat nanti mau bahas apa?
3: Mau bahas program beasiswa untuk yang mau masuk kuliah.
2: Oh, program baru ya?
3: Iya, Win. Soalnya banyak anak yang mau kuliah terhambat karena masalah biaya.
2: Iya, benar. Padahal kan pendidikan penting untuk buka peluang ekonomi yang lebih baik.
3: Makanya, dari beasiswa ini diharapkan individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang akan berdampak

0: Udah di kami, teman Pro 2, kalau rencana-rencana kamu tuh udah di kepala, tapi kayaknya sih untuk eksekusinya baru bisa di weekend ya. Tenang aja, kayaknya harusnya sehari lagi tuh gak terlalu berasa kok. Kalau ternyata kamu ada di area selatan Yogyakarta, teman Pro 2, mungkin kayaknya kamu termasuk, ya bukan mungkin lah ya, kemungkinan besar memang Cah Bantul, sama seperti aku gitu kan ya. Di bulan Agustus bakal ada yang namanya Bantul Creative Expo, teman Pro 2. Ini salah satu ajang promosi UMKM terbesar ya di Kabupaten Bantul. Karena ini sudah mau penghujung Juli, ngingetin lagi nih, karena ada yang beda. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya BCE aja alias Bantul Creative Expo. Nah kalau sekarang ini bakal dikolaborasikan dengan Mataram Culture Festival, teman Pro 2. Wah asik ya. Kalau kata Sekretaris Daerah Sekda Bantul Agus Budi Raharjo, teman Pro 2, kalau sebelumnya yang udah-udah nih biasanya digelar di Pasar Seni Gabusan, nah tahun ini bakal ada di halaman parkir Stadion Sultan Agung SSA. Wah semakin dekat ke rumah aku. Asik, lumayan ah. Karena memang SSA jauh lebih besar ya, jumlah pengunjung yang datang juga bisa pastinya lebih banyak, teman Pro 2 gitu. Jadi tahun ini temanya adalah Hame Mangun Ekonomi, Hame Metri Budaya Edi, Tumuju Rahajaning Nagari, teman Pro 2. Ini adalah upaya Pemkab Bantul untuk memadukan peningkatan ekonomi dengan pelestarian budaya ya. Kalau kamu mungkin belum pernah main-main ke Bantul Creative Expo, nah sekarang waktunya. Ingat catat tanggalnya ya, tanggal 1 sampai 9 Agustus, teman Pro 2. Ada macam-macam, ada seminar, ada festival kuliner, pentas seni, live music, festival pasar malam, festival seni ya. Dan mungkin buat yang lagi cari pekerjaan, ada juga job fair, teman Pro 2. Ada banyak yang bisa kamu dapetin di ajang ini ya. Catat sekali lagi mulai tanggal 1 teman Pro 2 sampai 9 Agustus ya.
1: Aku

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dih, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
3: Ketuk aja, Kak, biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
2: Permisi, masih lama kah?
4: Sabar sih, kalau kebelet pakai aja tuh toilet sebelah.
2: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
4: Tinggal masuk aja, masa nggak bisa?
2: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda, nggak muat dong.
4: Udah nih, pakai deh.
3: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
5: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Another one.

teman berdua yang kayaknya masih berkutat sama semua kegiatan kamu dari tadi pagi sampai sekarang gitu kan ya. Ada hal-hal yang gak bisa kamu tinggalin karena emang harus selesai sekarang juga, bakalan lembur nih. Berarti memang harus siap secara fisik juga sih, mental juga ya. Kadang-kadang fisiknya mungkin kuat, tapi secara mental kamu tuh gak prepare buat lembur hari ini gitu. Udah punya janjian misalnya, atau memang secara energi udah kekuras banget karena kemarin super sibuk. Kayaknya butuh istirahat nih, walaupun cuma sehari lumayan lah gitu kan ya. Beneran istirahat loh ya, gak dipakai buat doom scrolling nih. Karena biasanya tuh punya rencana buat istirahat nih, tapi karena pegang handphone ya gak jadi istirahat. Tadi doom scrolling media sosial, masih balas-balasin chat, buka-buka email, ya sama aja dong ya, isi kepala penuh deh. Apa yang lagi kamu buka atau mungkin yang lagi seliweran di timelinenya kamu, teman pro 2? Ada beberapa hal yang kayaknya cukup menyenangkan, tapi ada beberapa hal juga yang kayaknya perlu banget untuk dicek ulang, apalagi kalau misalnya itu hoax gitu ya. Apalagi hoaxnya terkait dengan banyak orang misalnya gitu kan ya, tokoh-tokoh yang memang menjadi tokoh publik begitu kan. Nah ini Pemda DIY teman pro 2 mengimbau masyarakat supaya waspada nih terhadap beredarnya video rekayasa kecerdasan buatan alias artificial intelligence alias AI ya, yang mencatut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Ada video nih yang beredar lewat aplikasi WhatsApp dan dipastikan bahwa memang video itu bukan pernyataan resmi Sri Sultan maupun produk dari dokumentasi Pemda DIY ya. Dan disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Media Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo DIY, Ditya Nanario Aji, teman Pro 2. Sudah ditelusuri nih, sudah ada laporannya dari GKR Condro Kirono, teman Pro 2. Dan ternyata memang video tersebut diduga ada dugaan penggunaan teknologi AI gitu ya. Dari cara isi, cara penyampaiannya, isinya begitu, rekayasa menggunakan kecerdasan buatan gitu. Kalau misalnya kamu mungkin dapat video-video semacam ini dan kamu juga sepertinya rada gak yakin gitu kan, apapun isi dan mungkin juga tokoh di dalamnya ya yang kemudian ada di video itu, memang ada bagusnya untuk cek dan recheck ya teman Pro 2 ya, supaya lebih jelas lagi gitu kan. Jangan sampai terus kemakan informasi yang tadi itu kategorinya hoax ya, meresahkan. Aku pernah ngalamin juga sih berita-berita yang kayaknya sepertinya cukup meyakinkan, tapi begitu dicek lagi, wah ternyata hoax ya.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produe Indo Hits. Persembahan 102.5 FM Produe Jogja.

ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, dulu kita masih remaja.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yang lelah berjuang, istirahat dulu boleh kok. Kalau terus-terusan yang ada istirahatnya juga nanti, wah, berasap nih gitu ya. Kayak mesin kalau misalnya dinyalain terus-terusan dan kayaknya gak ada coolernya gitu, gak ada pendinginnya, biasanya jebluk ya teman Pro 2 ya. Apa kabar nih buat yang pengen istirahatnya lebih eksploratif, karena ternyata gak cuma di tempat kamu aja, gak cuma di kos atau di rumah gitu ya, tapi juga kamu pakai buat nge-recharge ulang dengan cara jalan-jalan. Ini kan udah mau weekend lagi teman Pro 2. Kalau kamu memang mau main di sekitaran Malioboro, pas banget nih mumpung kan ada beca listrik ya gitu. Dan ada yang namanya beca listrik gratis setiap Selasa Wage nih teman Pro 2. Disediakan sama Dinas Perhubungan DIY ya. Catet, setiap Selasa Wage kamu bisa menikmati yang namanya beca listrik gratis di kawasan Malioboro. Ini salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas di Yogyakarta ya. Kemarin tuh Selasa kemarin juga di gelar kampanye naik beca listrik gratis untuk keempat kalinya teman Pro 2, karena memang sekali lagi si beca listrik ini menjadi moda transportasi ramah lingkungan ya, yang bakal jadi bagian penting nih dari kawasan rendah emisi alias low emission zone di Yogyakarta gitu. Kalau misalnya kamu mungkin belum pernah nyobain teman Pro 2 di Selasa Wage, bisa ya keliling-keliling pakai beca listrik, karena memang akan melayani masyarakat Yogyakarta dan para wisatawan pastinya menyusuri pos Gumaton dari Jalan Abu Bakar Ali ini ke Malioboro, ke titik 0 km, ke Jalan Panembahan Senopati, Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Mataram, sampai balik lagi ke pos Gumaton gitu. Ada 38 beca listrik ya sejauh ini unitnya. Kayaknya jadi salah satu yang bakal jadi rebutan ya kalau kata aku mah. Karena kan memang menyenangkan menikmati suasana sekitaran Gumaton tadi itu dengan lebih apa ya, lebih padang gitu kan, lebih luas pemandangannya, lebih enak dan gak harus jalan kaki ya. Pakai beca listrik.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Uang gaji habisnya cepet banget sih. Gak pernah nyisa buat nabung.
3: Makanya Rin, aku udah mulai investasi kecil-kecilan nih. Saham, biar gaji gak cuma numpang lewat, tapi juga berkembang.
2: Investasi saham ya? Duh, takut rugi. Ribet pula.
3: Kata siapa ribet? Sekarang, investasi saham gampang banget. Bisa mulai dari 100 ribu aja, lewat aplikasi yang terpercaya.
2: Tapi kan, saham tuh naik turun. Kalau rugi gimana?
3: Ya, itu resiko wajar. Tapi, kalau investasi di saham yang fundamentalnya bagus, hasilnya lumayan kok. Kuncinya, belajar dan sabar. Ayo mulai investasi!

Instagram atau di TikTok gitu kan ya. Biasanya sih kalau kamu lagi ngikutin sesuatu, munculnya itu lagi ya, algoritmanya bekerja. Jadinya kita disuguhin hal-hal yang kemungkinan di awal sebenarnya kamu gak sengaja juga sih ngeklik. Terus kamu ngerasa bahwa oh ini menarik ternyata ya. Terus kamu cari postingan-postingan yang serupa, lama-lama muncul banyak. Atau malah sebenarnya kamu lagi sibuk ngeliat lagi konten-konten kamu yang udah kamu up, udah kamu posting di Instagram, tapi sebenarnya kayak ada sesuatu yang kurang aja gitu ya. Bisa jadi kamu pengen ganti misalnya soundnya gitu atau audionya. Kalau dulu kan kalau mau ganti audio kita harus posting ulang ya gitu. Hapus postingan yang lama, posting ulang gitu. Tapi kalau sekarang tuh kan enggak ya teman Pro 2 ya. Baru aja Instagram resmi ngumumin kalau user, kita nih sebagai usernya bisa ganti musik di postingan feed ataupun juga karusel yang udah di diposting sebelumnya teman Pro 2. Kalau dulu ya tadi tuh ngerubah lagunya ya hapus postingannya, kamu upload ulang. Nah kalau sekarang ada fitur namanya replace audio. Wah, asik ya. Jadi kamu bisa ganti tuh audionya kapan aja tanpa kehilangan jumlah likes, komen, shares gitu kan. Ataupun reach dari postingan yang kamu buat itu gitu. Kalau dulu kan sayang banget sih kalau diganti audionya harusnya upload ulang, udah gitu ntar semua likesnya hilang deh gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak ya. Ada yang udah cobain, udah mulai bisa belum sih? Aku juga belum cek soalnya. Tapi banyak banget yang memang komen itulah yang dimau gitu ya. Gini kayak dari kemarin. Nah kalau kamu termasuk yang yay enggak nih dengan fitur barunya Instagram replace audio ini gitu, atau menurut kamu biasa aja gitu ya, boleh komen di 0811-251-1025 teman Pro 2. Ada juga yang kayaknya ngapain ya capek-capek ganti audio untuk sebuah postingan ya, posting baru aja napa gitu kan ya. Tapi kan tiap orang pasti punya pemikiran yang lain-lain gitu dengan berbagai pertimbangan ya. Coba komen di 0811-251-1025 teman Pro 2.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

baru gabung di Sore Ceria Prodo Jogja, teman Produa ya. Mas Yadi, saya nemenin kamu semuanya. Ada yang kayaknya sih kepengen banget nih nonton tapi belum tahu kira-kira apa ya yang kayaknya boleh jadi rekomendasi untuk ditonton di minggu-minggu ini gitu kan. Ya coba, ada yang mau komen mungkin? Teman bantu teman. Teman Prodo bantu teman Prodo yang lain yang masih agak ini gitu, agak-agak enggak punya bayangan mau nonton apa. Mungkin kemarin sempat ngikutin Piala Dunia, dari semua laga yang ada kamu bisa jadi setengahnya kamu tonton gitu ya. Makanya sekarang kayak aduh belum bisa move on dan belum ketemu aja tontonan yang enak buat kamu jadiin pilihan. Halo yang tadi komen di 08112511025 seputaran tadi tuh fiturnya Instagram yang bisa merubah audio teman Pro 2, replace audio gitu kan ya. Kalau misalnya kamu udah pernah posting tapi kayaknya kepengen ganti audionya gitu kan, bisa gak sih? Karena sekarang memang udah harusnya bisa gitu, karena udah ada fiturnya ya. Tapi ada beberapa yang komen juga nih, ternyata ada yang udah bisa dari lama katanya, tapi ada yang komen juga, oh berarti dapat trial duluan nih sebelum versi resminya dirilis sama Instagram gitu ya, sama Meta. Atau ada juga yang bilang kalau memang audionya mati dari sananya memang bisa diganti sih sebenarnya. Ada juga yang ngalamin bisa ganti audio yang kontennya cuma satu foto aja, gak bisa kalau kontennya banyak foto katanya. Sekarang udah bisa semuanya nih. Beda-beda pengalamannya ya. Tapi memang kan kalau audionya tadi mati memang bisa diganti dari lama ya. Cuma kalau untuk yang mengganti dengan audio baru sementara audionya masih on, itu baru bisa sekarang fiturnya ada teman Pro 2. Tapi kayaknya sih gak ada yang keberatan dengan fitur ini ya, malah kayaknya seneng-seneng aja nih. Halo apa kabar? Dari Taufik di Godean. Udah gak nonton film sih kak katanya. Dengerin Pro 2 aja. Terima kasih. Aduh soundtracknya Full House ya. Coba nanti aku cek ya, ada di playlist gak. Kalau gak ada yang lain kayaknya juga banyak yang seru sih buat didengerin sore hari ini ya. Makasih Taufik udah komen di 08112511025 ya. Jam-jam segini emang jam-jam rawan antara ngantuk, tapi juga kamu masih harus jalan. Kalau nggak jalan soalnya nggak bisa nyampe tempat tujuan, nggak bisa pulang ya. Kebetulan belum ada nih pintu kemana aja yang bisa dibuka langsung sampai ke tempat tujuan kamu kan. Ya udah siap-siap Gih, nanti kalau misalnya telat malah jadi semakin panjang perjalanannya ya. Mendingan sekarang aja kalau udah waktunya pulang, ya udah mumpung jalanan juga mungkin belum serame kalau nanti di atas jam 5 sore kali ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Dewinya Raisa. Tadi disuka banget sama Taufik di godean ya. Godeannya sebelah mana nih Taufik? Ditanyain sama Bayu yang sama-sama di godean juga. Pengen denger panik itu disco yang Bohemian Rhapsody, katanya boleh dong Dis. Tadi aku sempat nanya, rekomendasiin dong apa yang perlu atau kayaknya layak buat ditonton kali teman pro 2, mau itu mungkin film bioskop, layar lebar ya, ataupun series misalnya gitu ya, bisa ditonton di platform streaming ya, yang mana aja lah pokoknya yang cukup layak tadi itu untuk ditonton menurut kamu ya. Kalau Bayu di godean sih ini kasih rekomendasi Odyssey nih, punyanya Christopher Nolan. Aduh, kalau Christopher Nolan kalau bikin film gak pernah gagal lagi. Terus aku langsung dong auto searching teman bro 2. Oh, ini film baru ya. Wah, aku ketinggalan. Udah tayang di bioskop 15 Juli teman bro 2 di Odyssey. Jadi buat yang sama-sama belum update kayak aku nih, di Odyssey ini tuh ceritanya sebenarnya diadaptasi dari salah satu puisi epik di era Yunani kuno teman pro 2, karyanya Homer ya, di Odyssey judulnya. Ini tuh ngangkat petualangannya Odysseus, Raja Ithaka, untuk pulang ketemu keluarganya setelah perang Troya, perang yang besar itu begitu ya. Kalau aku baca sinopsisnya sih, wah, berat banget perjalanan pulangnya seorang Odysseus. Ada-ada aja cobaannya teman pro 2, macam-macam, ketemu sama dewa laut Poseidon lah gitu kan ya, kehilangan awak kapal lah, ketemu sama si Cyclops, si mata satu, ketemu sama Siren yang kelihatannya seperti, tahu kan ya, putri duyung yang cantik, tapi sebenarnya adalah seseram itu mukanya. Ada juga penyihir yang bisa merubah manusia jadi babi gitu, macam-macam lah, ada monster kepala 6. Wah, kalau aku jadi Odysseus sih kayaknya udah angkat tangan di tengah jalan ya. Kibarkan bendera putih teman bro 2. Cuma kalau tadi direkomendasiin Bayu, kayaknya gak salah juga sih, karena yang main juga nama-nama yang keren banget. Ada Matt Damon, aduh, Tom Holland, Anne Hathaway gitu ya, Robert Pattinson, sampai Lupita Nyong'o dan juga Zendaya ikutan main di film ini. Wah, gak kaleng-kaleng nama pemerannya. Boleh lah, makasih Bayu ya udah kasih rekomendasi film ini. Nanti deh aku coba, masih tayang di bioskop gak ya? Kalau gak tayang di bioskop aku tunggu aja ntar kalau udah turun ke platform streaming kali ya. Ini anyway, makasih buat yang tadi juga udah komen di 0811-251-1025 dari Ika Diwates. Tadi Tiara Andini udah kita puterin ya. Yuk dijawab nih Taufik, godean sebelah mana godeannya, karena Bayu juga sama-sama di godean, ada Bayu ada Taufik gitu, siapa tuh bisa ketemuan ya. Sering chat di udara, ketemuannya di darat teman-teman berdua.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok, apa yang bisa dilakukan hari ini.

Baru jam 5 sih gitu ya. Kalau kamu ngerasa bahwa terlalu awal kepagian untuk makan yang berat, karena sebentar lagi makan malam gitu kan ya. Cuma kalau nunggu jam makan malam kamu udah keburu lapar. Serba salah memang. Atau sebenarnya sih pilihan yang bisa kamu lakukan, ya udah ngemil aja dulu gitu kan ya. Kalau emang udah punya janjian nih buat nanti makan malam keluar gitu kan ya, dan makan malam yang berat juga misalnya gitu kan. Kalau kamu makan yang berat sekarang, nanti pas makan malam malah terlalu penuh, begah perutnya teman pro dua ya. Kalau ternyata pilihan kamu ngambilnya adalah di roti-rotian atau apapun yang punya unsur roti gitu kan, baik itu mungkin bahan bakunya ya. Kan sebenarnya tepung-tepung juga. Cuma belakangan kamu lagi pengen cobain yang beda aja, lebih seneng roti gandum misalnya, atau yang lagi hits sourdough gitu ya. Katanya ini adalah salah satu jenis roti yang lebih gampang buat dicerna teman pro dua, karena proses fermentasinya alami gitu. Emang kalau roti yang lain fermentasinya gak alami ya? Aku malah gak tahu loh. Kalau aku pernah cobain dan suka sih, cuma bukan tipe yang kemudian akan nyari-nyari gitu ya. Enak tapi gak terus nyari-nyari juga gitu. Nah kalau kamu termasuk yang lagi ngincer atau mungkin lagi pengen cobain sourdough yang lagi viral misalnya, kan bisa kalau ada satu jenis makanan terus tiba-tiba aja ada dari sekian banyak sourdough nih yang beredar di Jogja, ada satu yang viral gitu kan ya, rame, antreannya panjang, ya gak sih? Sama kayak dulu tuh pas ada Kromboloni donat gitu kan ya, lagi rame itu semua bikin itu tuh lama-lama, tapi pada akhirnya cuma 1-2 aja yang bisa bertahan misalnya gitu kan ya. Nah kalau kamu punya rekomendasi, boleh coba share di 0811-251-1025. Atau malah sebenarnya kamu mau rekomendasiin ada yang menurut kamu tuh lebih ajib dibandingin sourdough gitu kan ya. Masih sejenis roti-rotian tapi bukan sourdough nih gitu. Kira-kira apa, bolehlah komen di 0811-251-1025 teman-teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Gracie Abrams resmi meluncurkan album ketiga Daughter From Hell bersama single baru Good Reason. Proyek musik ini digarap kembali bersama musisi Aaron Dessner serta melibatkan vokal tamu Justin Vernon dan Marcus Mumford. Lirik lagunya menyajikan sudut pandang lebih dewasa dalam menyikapi konflik asmara dan pertemanan.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman berdua, hey, did I make you love me? Ariana Grande menemani perjalanan sore kamu ya. Ada yang memang perjalanan pulang, ada yang baru mau berangkat, atau sekedar memang pengen keluar aja jalan-jalan gitu. Jadi bukan dalam perjalanan mau kemana tujuannya gitu ya, masih muter-muter aja. Gabut, aduh sayang banget bensinnya. Jadi aku sempat nanya, kalau ngemil sore-sore kayak gini tuh enaknya ngemil apa teman pro 2? Karena banyak orang juga kayaknya nih, termasuk aku yang kalau makan berat sekarang, nanti makan malam terlalu begah gitu ya. Padahal udah punya janji buat makan malam bareng. Tapi kalau nggak dimasukin sesuatu perutnya, lapar gitu ya. Tadi kepikiran, ih sourdough enak kali ya gitu. Selain itu emang lagi hits, dan juga secara apa namanya teksturnya pun juga ya lumayan cukup penuh untuk bisa masuk ke dalam perut kita gitu ya. Apalagi kan ini si sourdough ini tuh mengurangi kandungan gluten sebenarnya sih gitu ya katanya, walaupun enggak terus full bebas gluten ya teman pro 2 ya. Tapi ya paling enggak katanya ini adalah opsi yang lebih sehat gitu. Walaupun sebenarnya kalau soal kesehatan sih macam-macam faktornya ya. Ada kayak kebiasaan tidur, olahraga gitu kan, makan. Jadi cuma pelengkap aja si sourdough ini. Ada teman kita yang komen di 0811-251-1025 dari yang ini nih ya, di Baciro. Coba di kelebengan situ ada sus enak banget. Kayaknya aku pernah makan deh, cuma aku gak tahu namanya apaan. Iya bener, sus yang isinya ada flak vanila, ada coklat, katanya ada keju. Dia punya cabang juga di seberang UKDW. Oh ada ya, aku malah baru tahu. Soalnya biasanya aku memang sempet kayaknya 2-3 kali beli di yang di kelebengan itu. Sore kan bukanya, jam 3-an kalau gak salah ya. Makanya kalau ke situ di siang sebelum sore tuh suka, kok ke Gocek gitu gak ada sih, ternyata emang belum buka. Boleh, itu juga kayaknya enak teman pro 2 kalau kamu pengen cobain apa sih namanya, desus ya. Itu juga oke karena isiannya tuh bukan sembarang fla gitu ya, emang enak banget gitu kan, terutama yang suka sama vanilla ya. Kalau yang coklat pun juga gak kelat isiannya, lumayan enak kalau kamu memang suka dengan cemilan-cemilan semacam itu, manis-manis ya kan, sugar tooth teman pro 2, bisa pilih opsi itu sih sebenarnya. Selain sourdough ada desus ya,

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipi. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan cepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi cepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena cepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

0: 33 kalinya perunggu menemani kamu di sore hari ini ya. Masih sore ceria barengan sama Adis. Udah mulai turun nih mataharinya. Dan kamu juga kayaknya tenaganya udah mulai terkuras ya. Kayak baterai emang perlu di charge ulang sih. Soalnya udah mulai di level yang paling gitu ya. Udah kedip-kedip sebentar lagi, wah blackout gitu teman Pro 2. Tapi kalau kamu ternyata hari ini masih perlu tenaga ekstra karena memang masih banyak yang jadi tanggung jawab kamu, mau ditinggal tidur dulu mungkin juga bisa sih sebenarnya. Kalau nanti malam kamu tidur lebih awal, bisa bangun jauh lebih pagi gitu ya. Kalau biasanya bangun paginya di jam 5 gitu kan, sekarang kamu bangun paginya bisa di jam 3 malah. Pagi buta banget gitu ya, karena memang tidur malamnya juga lebih awal teman Pro 2. Supaya punya waktu istirahat yang cukup tanpa harus kemudian kamu tuh ngerasa diburu-buru sama waktu ya, atau mengerjakan sesuatu tuh gak mengorbankan waktu istirahat juga gitu. Jadi win solution lah, kerjaannya atau tugasnya juga kelar, tapi juga secara fisik kondisi kamu gak terforsir ya. Masih Adis yang menemani kamu semuanya sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang muslim yang menantikan waktu maghrib, kita segera jelang bersama waktu maghrib untuk hari ini untuk wilayah DI dan juga sekitarnya tepat di 17.40 menit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman produser, sudah kita masuki waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Amin ya robbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman Produa yang berbahagia, setiap pribadi muslim tidak hanya dibangun untuk memiliki pengetahuan yang luas dan dalam dengan kecerdasan yang tinggi, tetapi juga harus dibangun adalah kemampuannya untuk beramal saleh, mengamalkan dan menerapkan ilmunya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah selalu menggandengkan istilah iman dan amal dalam satu rangkaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asyr. Ilmu amaliyah, amal ilmiah, memiliki makna bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki dan amal yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan atau ilmu dengan kandungan keilmiahan yang ada padanya. Seperti analogi, ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah, amal tanpa ilmu bagi buah tanpa pohon. Mampu menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk. Seorang muslim yang hebat harus memiliki kemampuan menjaga hubungan yang sangat baik dengan sesama. Manusia secara fitri adalah manusia sosial yang harus hidup bersama, bekerja sama dengan pihak lain. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mampu menjaga hubungan baik dengan penciptanya, umat muslim yang hebat juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan menjaga hubungan baik dengan Tuhannya adalah dengan sikap takwa kepadanya. Allah memerintahkan setiap manusia untuk bersikap takwa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Demikianlah teman Produa sekalian, semoga yang sedikit ini menjadi hikmah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pribadi berzikir. Zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya. Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina. Cita-citanya tertinggi teragung.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jamu, Kak. Jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.
5: Kukira kita akan bersama.
1: Jamu dunia tipu-tipu.
6: Takkan kemana-mana.
1: Jamu sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu

0: jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
1: Waktunya buat jamu, jaman lagu kamu teman Pro 2 yang pengen pilih lagu, boleh banget. Aku udah nyiapin nih 5 lagu yang bisa kamu pilih, di antaranya mau yang mana nih gitu ya. Nanti 3 lagu yang mendapatkan suara terbanyak bakal Adis puterin di 18.45. Tuh, jadi gak 5-5-nya ya. Hanya lagu terpilih aja. Terus pilihannya apa nih, Dis? Ada 5, 3 lagu Indonesia dan 2 lagu manca, oke? Okay? Lagu Indonesianya ada Foto Kita Blur punya Sal Priyadi, terus juga ada Juicy Lucy yang Gurun Hujan, sama Teh Hijau punya Tulus teman Pro 2. Kalau lagu mancanya itu ada BTS yang Hooligan, sama satu lagi ada Henry Moody ya, Pick Up The Phone. Kau pengen denger yang mana? Sekali lagi, bisa langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025. Lagu yang mendapatkan suara terbanyak bakal diputer nanti di 18.45. Gitu termainnya, oke? Okay? Yuk cepetan aja langsung. Aku tunggu lagu yang kamu pilih nih, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
6: Teman terbaik kamu.

Di Hari Anak Nasional ya hari ini, jadi ingat lagi momen waktu masih zaman anak-anak. Kayaknya semua tuh gak ada yang berat ya. Mungkin kamu termasuk yang punya masa anak-anak yang berbahagia gitu kan. Ada banyak hal yang kayaknya sekarang mungkin udah gak kamu alamin lagi gitu kan ya. Main permainan tradisional misalnya, atau bisa bebas menikmati suasana di luar kalau lagi main gitu kan. Sebentar sekarang orang lebih senang di depan gadgetnya gitu. Yang penting mau ruangannya sekecil apapun, selama pegang gadget itu kayak udah nyaman aja gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi sebenarnya ketemu sama orang banyak, berinteraksi sama orang lain yang real di depan mata gitu, sebenarnya jauh menyenangkan ya teman-teman Pro2, lebih menyenangkan. Tapi gak semua juga mau dan gak semua juga bisa sih ya. Kadang-kadang buat teman-teman terutama yang anak-anak yang kesulitan untuk ngobrol, misalnya introvert, kadang-kadang tuh lebih nyaman memang by chat aja kalau sekarang gitu. Kalau dulu mungkin malah kelihatan anaknya pendiem karena ya gak ada sarana untuk bisa berkomunikasinya selain ya ngobrol kalau dulu kan ya, atau tulis-tulisan surat gitu. Aku dulu tuh punya loh temen yang disebut sahabat pena gitu. Jadi dari luar kota, dari luar negeri juga ada teman Pro2 nungguin gitu kan. Kok lama ya gak dibales-bales. Begitu dibales jawabannya singkat-singkat gitu. Kalau sekarang sih gak gitu ya. Kenalannya bisa memang kenalan online, kenal dari mabar gitu kan ya, macam-macam sih. Tapi menikmati masa-masa anak-anak dan lebih banyak bermainnya sih, semoga jadi momen yang bisa dikenang nantinya ya gitu kan, di kedepannya gitu. Kalau kamu ngalamin hal-hal yang menyenangkan waktu kamu masih kecil. Hai yang tadi komen, ya nih Dis, aku kalau dulu abis maghrib kayak gini, abis ke masjid main perang-perangan pakai sarung. Menyenangkan ya, berisik tapi seru teman Pro2. Halo yang juga baru gabung di 0811-251-1025. Kalau tadi Iksan yang bilang dulu masa kecilnya berantem pakai sarung katanya. Ini ada teman kita lagi dari Dian. Udah pilih lagu yang tadi aku tawarin di jamu ya. Sabar Dian, masih antri karena ada juga teman kita Tri di pelayan yang juga udah ikutan jamu. Gercep sekali Tri. Keburu lupa nanti ya. Oke, nanti kita lihat lagu-lagu mana aja yang memang terpilih dari 5 lagu yang udah aku siapin teman Pro2 ya. Jangan sampai kelewatan. Nanti dari 5 lagu tadi cuma 3 lagu yang bakal aku puter di 18.45 pastinya jamu jam lagu kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

Instrument Pro 2 yang katanya sih mereka mau kembali eksis gitu ya, comeback dengan 4 member di perayaan hari jadi keempat mereka nih. Debut itu kan 22 Juli 2022 ya, tahun Pro 2 ya. Dan udah ada beberapa konten yang naik, 2026 Summer of New Jeans, Instrument Pro 2 konten resmi pertama mereka ya. Di 2 tahun terakhir setelah album Supernatural gitu. Ada teaser foto, ada video yang paling baru. Ya berarti ini udah kayak setengahnya official lah untuk mengisyaratkan bahwa mereka tuh bakal comeback gitu ya. Dengan 4 orang pastinya, ada Minji, Hani, Herin, sama Hein, teman Pro 2 ya. Karena memang awalnya sempet yang gak tentu nih statusnya gitu kan. Nah kalau sekarang udah ada Minji lagi ya, mereka akhirnya berempat gitu ya. Well, selamat 4 tahunan buat New Jeans akhirnya gitu ya, walaupun sebenarnya kemarin sempat gonjang-ganjing dengan labelnya mereka gitu ya, Adore, teman Pro 2 kan, tapi akhirnya memutuskan untuk comeback lagi di 2026 ini ya. Nanti kita lihat aja apakah New Jeans bisa balik lagi di track yang benar gitu kan ya. Karena memang ini jadi salah satu girl group yang sebenarnya di awal kemunculan mereka tuh katanya angin segar banget nih untuk K-popnya yang sekarang udah mulai banyak banget grup-grup baru, yang generasi baru yang pastinya punya cita sendiri-sendiri gitu ya. Termasuk juga New Jeans yang katanya sih ini kental banget R&B-nya. Jadi sayang kalau sampai terus mereka bubar gitu kan. Karena ya tadi itu kasih warna baru untuk K-pop ya. Anyway teman Pro 2, makasih yang udah komen juga di 0811-251-1025. Tadi katanya enak nih kayaknya lagi dingin-dingin gini dengerin Rollerblade-nya Nona, boleh. Nah, kalau Korea punya banyak girl group ya kan, kita juga gak mau kalah lah ya. Kita punya Nona nih, udah siap belum?

So itu dia jawara kita minggu ini di Chopper 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chopper 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: You know we lit it, we turn to the spot close.
1: Teman berdua, waktunya aku buat puterin lagu yang terpilih di jamu-jamu lagu kamu. Tadi aku udah nawarin lagunya Teh Hijau punya Tulus, Sal Priadi Foto Kita Blur, terus juga Gurun Hujan punya Juicy Lucy, sama Hooligan BTS, dan Henry Moody Pick Up The Phone ya. Hai 3D Playen yang pengen dengerin lagunya, sebentar aku cek dulu. Nah ini dia, BTS katanya sama lagunya Tulus. Terus juga halo apa kabar dari teman kita Dian yang ini pengen dengerin lagunya Sal Priadi Foto Kita Blur, yang juga pengen denger lagunya Sal Priadi Foto Kita Blur. Tadi ada Iksan di Kota Gede, terus yang pengen denger BTS juga ada. Halo apa kabar buat Ayu ya, Ayu di Baciro katanya boleh. Berarti lagu yang terpilih ada BTS, Sal Priadi, sama satu lagi lagunya Tulus yang Teh Hijau teman Pro 2. Wah baiklah kalau gitu langsungan aja ya kita puter nih lagu yang terpilih di jamu teman Pro 2, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.

Teman Trodia, waktunya di sebentar kamu semua di Suara Ceria kelar ya. Waktunya nanti bakal ada teman aku Niken yang bakal jaga kamu semua jaga malam, jangan kalau malam-malam, oke? Okay? Selamat istirahat buat kamu semuanya. Semangat buat yang besok harus berjuang dengan segala tetek bengek kehidupan kamu yang kayaknya lumayan padat kalau pagi-pagi ya. Kita ketemuan lagi besok deh di Sepadah Santa Kita Pro 2, oke? Okay? Adis pamitan, selamat malam semuanya. Dah.

dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon menargetkan percepatan restorasi Candi Prambanan melalui pemanfaatan teknologi modern dan kerjasama internasional. Pemerintah juga menyiapkan revitalisasi kawasan Candi Sewu agar pengelolaan situs budaya menjadi lebih tertata dan terintegrasi. Ia menjelaskan kerjasama Indonesia dengan India difokuskan pada restorasi kuadran timur laut kompleks Candi Prambanan. Kawasan tersebut mencakup sekitar 1/4 area restorasi yang telah disepakati kedua negara melalui kolaborasi pelestarian budaya. Menurutnya, jumlah Candi Perwara yang akan direstorasi nanti mencapai 218 bangunan dari total 224 Candi Perwara di kompleks tersebut. Sementara kerjasama bersama India hanya mencakup sekitar 54 Candi Perwara sesuai pembagian kawasan yang telah disepakati. Pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi pada September 2026. Menko Bidang Pangan Yulkifli Hasan mengatakan jumlah koperasi aktif akan terus bertambah hingga seluruh target nasional tercapai pada akhir tahun. Ia menjelaskan koperasi yang telah beroperasi akan terus dibina selama 2 tahun. Setelah masa pembinaan selesai, pengelolaannya pun nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa karena koperasi tersebut merupakan milik desa.

0: Masih dari rri.co.id, temu Pro2, pemerintah bersama DPR menargetkan peraturan presiden tentang ojek online rampung pada pekan depan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi pengemudi maupun pengusaha aplikator. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan terakhir diperlukan untuk menyempurnakan sejumlah poin dalam regulasi, termasuk masukan dari pengemudi terkait implementasi skema bagi hasil 92% untuk pengemudi dan 88% untuk aplikator. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan isi Perpres, dan hal tersebut akan agar implementasinya lebih jelas dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita nggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
0: Ayo.
3: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
3: Oh boy. Boy.
0: Tiga.
3: Boy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
4: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah sore malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
4: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
3: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Ah, bener. Kehidupan musisi ya.
4: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
0: Oh, iya. Waduh. Nyapunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa.
5: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi kadang udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
4: Sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
2: baju
4: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
3: Iya,
4: di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualan dia kumisnya enggak ada.
0: Aduh.
3: Jadi dia kumis

0: hoax.
1: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
0: Enggak ya? Memang ada sedikit.
1: Sih. Aduh. kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya. Boleh. Absen dulu. Ada siapa aja nih?
2: Ada Rahel Olivia di sini.
1: Halo.
3: Halo.
1: Selanjutnya.
4: Ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
2: Ada Charla dari Kalimantan.
1: Gak gitu dong. Charla Kalimantan.
2: Charla gitu dong.
1: Halo Charla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
3: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
1: Halo.
5: Halo, aku Rulaska dari
1: terakhir.
6: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
1: Wey.
6: Tangsel Prat.
1: Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel.
6: Tangsel.
1: Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
4: ya,
1: bisa.
4: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
1: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
4: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
1: Gitu.
4: Iya, gitu. Kami diundang karena kami anak-anak.
1: Anak Charla.
4: Iya, anak Dima.
1: Benar. Berapa sih umurnya, berapa sih?
4: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
1: Oh. Rata-rata ya.
2: Berapa puluh tahun yang lalu
4: sih.
1: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
4: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
1: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
6: Ya di download.
1: Wah, tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
4: Kalau aku sih pendiam ya.
1: Wah, percaya sih.
4: Aku introvert.
1: Wah, percaya sih.
4: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
1: Aduh.
2: Dari yang apa ya?
4: Apa?
6: Dari yang sudah.
1: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
2: Enggak dong.
1: Oh enggak ya? Oh enggak.
2: Bahagia, okay. Bahagia.
1: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
2: Salah jawab kan. Bahagia juga kok.
1: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialingin.
2: Cari aman.
1: Kalau Rio gimana Rio?
5: Kalau aku bahagia. Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja.
1: Oh, gitu.
2: Kira dari kecil diisi pertama. Oh, bisa nyanyi.
1: Oh iya benar.
2: Iya, bahan bakar.
1: Benar. Bakarannya
2: bagus.
1: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
6: Kalau kecil,
4: aku takut kalau dia jawab.
1: Kenapa gitu?
4: Iya, dia nggak pernah kecil.
6: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
4: Emang umumnya apa? Umumnya apa? Gimana? Contohnya apa?
6: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
1: Oke.
6: Iya kan. Saya orangnya dua.
1: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke,
6: okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
1: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini, perang guling.
6: Enggak, iya, main pukul-pukulan itu yang itu, des, kepalanya naik, des.
1: Oh iya, benar.
6: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy.
1: Kakak Tommy, kecil main apa nih kecilnya?
3: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam ya? Aja. Udah. Iya, selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
4: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
1: Wow. Amazing. Baru mau bilang, kayak di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
4: Dia nelayan, tangkap ikan sapu-sapu.
1: Waduh.
3: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
1: Enak ya.
2: Enggak sapu-sapu kok.
1: Enak.
2: Ayam, iya.
1: Ayam benar.
2: Enggak ada amis-amisnya apa.
1: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
2: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku enggak.
1: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu? Makan putih-putih apa itu apa? Yang dari apa, pohon putih-putih itu loh.
1: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
1: Oh. Pas.
6: Ketak karet.
1: Bukan. Jadi makan dong.
2: Sagu ya.
1: Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
7: tembikur.
2: Tembikul.
7: Tembikar.
1: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
2: Tembilam kayu itu ya.
7: Tembiluk.
2: Kau yang orang Kalimantan.
7: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
6: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
2: Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
1: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
3: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
1: Tembolok.
3: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
1: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
7: Makanan favorit aku udang.
1: Udang keju?
7: Udang kedu.
1: Udang kedu.
7: Sambal udang.
1: Tapi
7: udangnya udang sungai di sana.
1: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
7: Enak banget. Apa ya?
1: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
7: Rasanya ada sungai-sungainya.
1: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
7: Nyungai banget asli. Udangnya udang
2: tanahnya ya.
7: Tanahnya nanah banget.
1: Nanah.
6: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
1: Oh benar.
6: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
1: rimbun ya.
6: Ya.
1: Oh gitu.
7: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
1: Ya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
2: Pasti nggak akan ada yang benar.
1: Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Ya,
1: betul. Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong?
2: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
1: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
1: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
1: Oh iya benar.
6: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
1: Hari ini benar. Enggak salah sih.
3: Dia takut dia mulai panik.
1: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
3: Oh, yang paling muda.
2: Dulu. Lu.
3: Yang paling muda dulu.
2: Aku. Aku.
1: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
3: Mereka siapa?
2: Mereka yo kalian semua ini loh.
3: Kamu.
2: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
1: Iya.
2: Nice.
1: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
1: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
1: Okay.
2: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
1: Siapa tuh?
2: Enggak tahu. Pokoknya kalau dia diem, gua diem.
1: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh baca. Pengen baca sih. Pegang maksud gue. Udah salah.
1: Udah malam ya guys.
7: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
1: Oke.
7: Okay. Satu season
1: bener.
7: Langsung klop ya Kak Cala ya.
2: Iya.
7: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
6: Emang iya. Emang iya.
7: Semua.
6: Emang iya klop banget. Emang iya.
7: Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
2: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
6: Iya, kamu sambil koprol kan.
1: Diam koprol.
7: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
1: Benar.
7: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
7: Di kantor kita
1: ketemu. Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
7: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh.
2: Terus gue udah kayak jaga image kayak halo.
1: Wah. Wow. Wow.
4: Oke. Dia udah manner banget, gue kayak
8: halo.
4: Oh. Kalau
8: aku sangat tenang sekali kan.
4: Oh, wow.
1: Tenang apa nih?
4: Tadi aku jawab Mbak Rana, aku bilang kau tenang.
8: Kan belum diomong, belum dibilangin.
7: Aduh, dia sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
4: Iya, rambutnya tenang juga ya.
1: Tenang.
7: Enggak, guys, kita sama rambutnya.
1: Iya benar. Benar.
7: Oh ya, enggak.
1: Kenapa kok enggak?
7: Enggak, ke distrik sama Kak Dimas, banyak nyanyi tadi.
1: Oke.
7: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
1: Oh, baru hari ini?
7: Bareng.
1: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
7: Eh?
1: Iya kan?
7: Oh, dilihat?
1: Udah lihat dong.
7: Udah like, komen.
1: Udah. gimana ketemu Rio?
7: Langsung klops ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
1: Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah?
7: Udah tadi.
1: Oh, udah ya?
7: Udah. Di Idol bareng.
1: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
7: Kacalah.
9: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
7: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
1: Oh iya, kenapa tuh?
9: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
7: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
4: Kok dia
1: namanya
4: dia lupa?
1: Tau, gimana?
7: Gimana? Berarti kan tandanya kamu gak cerewet-cerewet banget, Celi. Oh, cerewetan kamu.
9: Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
1: Oke, okay. Kalau sama Dimansyah?
8: Ayo,
9: Celo. Aduh, salah. Bang Diman.
8: Dia kolektor gitu ya.
9: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
4: sweet
9: gimana ya, kayak wibawanya tuh
7: wibawa.
9: Kalau mau dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
1: Benar. Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak mau ya, banyak.
1: Rio U aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu oh, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025 dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa? Maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan. Aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan? Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Keluar.
2: Terbit. Okay.
0: Terbit. Ah, itu dia, ya, benar. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja.
0: Bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gimana
0: maksudnya?
2: Aduh.
1: Masa sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih tuh?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja awal tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin.
2: Ah.
0: Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
0: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Bener, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih
0: iya. Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal bahasan apa gimana nih, Putar Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Okay, kenapa sih?
4: Kenapa ya?
0: Oke, lanjut. Gak
2: okay. Bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya kalau kita harus
0: ada kata aja. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey. Oh.
0: Awal aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana aduh, Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin iya? Minggu kemarin kita baru ketemu
0: iya,
6: ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh.
0: Bener. Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih
6: udah
2: single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Oke,
1: lagu di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, yang beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Gitu. Kan okay. Kau buat aku bingung Ryan.
0: Oh, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung tuh.
4: Tentang apa Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu coba bingung.
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pandangin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau
5: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Okay. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright. Boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh ya. Mirip.
1: Kok jadi
6: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
4: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh. Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
4: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu,
0: dua, tiga, empat. Keren. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright. Berarti masing-masing next-nya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Ada show. Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Okay. 25 Mei.
4: Di keluarga.
0: Bintar. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya. Kira-kira gimana menuju kesananya kita ya?
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir, kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
1: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo Karyo.
0: Rian dulu.
1: Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
1: Halo.
0: Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Dulu ya saya.
0: Ketemu
1: dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
5: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
5: Itulah.
0: Iya. Tahu film itu. Oke. Okay.
1: Pangin love.
0: Yeah. Ya benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yeay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau Kak Cecil.
2: Aku Paduta.
0: Asik.
2: Sini aja. Duta Besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Okay.
2: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
2: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
2: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh. Jim.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
4: Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tadi namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
2: Okay. Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah, percuma kalah.
1: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro Dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Mau. Jadi ketemu dulu.
2: Sekarang.
1: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Bisa kali. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
7: Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
7: Dengarkan. Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
6: Kan? Kasihan kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Sharla dulu. Second scene gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sharla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik.
8: Ada di Argentina.
1: Ada streaming, ada streaming soalnya.
0: Iya, iya.
2: Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
1: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
9: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
9: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
9: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
9: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
9: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
9: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya.
0: Muah. Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansha, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

102,5 FM Radio Way Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman berdua, selamat malam di jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Niken malam hari ini sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Absen dulu yang udah dengerin Niken malam hari ini teman berdua, kamu boleh banget request lagu ke Niken ya. Malam hari ini aku nemenin kamu panjang sampai nanti jam 12 malam ya, jadi kamu bisa request lagu. Mari kita menggalau bersama malam hari ini teman berdua barengan sama Niken sampai nanti jam 12 malam di Prodo Jogja ya. Aku mulai putarkan satu lagu di malam hari ini teman berdua. Aku puter lagunya yang paling terbaru deh. Lagunya Gia Indrawari, Penyihir teman berdua, yang emang baru aja rilis kayaknya sih 1 bulan yang lalu ya kalau aku gak salah.

0: weekend. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Kamu dengerin di KDI 102,5 FM Beradua Jogja, teman terbaik kamu. Sudah bergabung ada Tamtam teman Beradua. Hai Tamtam, selamat malam. Gimana kabar kamu? Sudah lama gak menyapa Tamtam teman Beradua. Semoga sehat ya di sana Tamtam. Hai, how are you Niken? Aku baik-baik aja Tamtam. Ya, tapi entah kenapa cuaca di malam hari ini agak dingin ya kalau di luar. Kalau di dalam studio dingin itu udah biasa ya karena memang ada AC. Tapi kalau di luar ya memang aduh angin nya tuh sepoi-sepoi ya. Ya enggak sih? Kalau kamu tuh lagi ada di luar teman berdua, mungkin baru beli makan atau apa, aku merasakan kenapa di luar tuh dingin banget karena anginnya tuh sepoi-sepoi. Tapi ini kalau buat nyantai-nyantai sambil ngopi sih enak banget ya kalau malam hari dengan cuaca yang kayak gini teman berdua. Anyway, Tamtam ini pengen dibuat lagunya Laut Yang Tenang dari Bernadia, teman berdua. Sudah aku siapkan juga lagu buat Tamtam. Buat kamu juga yang mau request lagu kenikian masih bisa teman berdua. Aku nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam ya. Jadi aku masih tunggu requestan kamu teman berdua. WhatsApp aja kenikian di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Kamu berdua, apakah kamu tuh juga sama kayak aku yang ketika kalau nonton film dan menurut kamu tuh filmnya bagus yang sesuai sama karakter kamu gitu kan ya? Kamu tuh pengen lihat-lihat dan lihat terus si film itu, teman berdua. Karena kadang-kadang aku tuh juga suka kayak gitu ya, ketika kita tuh lihat film ke bioskop dan aduh ini filmnya aku banget lagi, atau aku filmnya tuh kayak aku suka banget sama film ini, teman berdua. Jadi aku kayak rasanya pengen lihat dan lihat-lihat terus si filmnya, teman berdua. Apalagi beberapa waktu yang lalu kalau kamu juga nonton filmnya Avatar, aduh itu cakep banget, teman berdua. 3 jam ya gak kerasa duduk di bioskop ya kan, gak ngantuk, gak capek, gak pegel, gak apa. 3 jam nonton Avatar, teman berdua, dan aku rasanya kayak pengen mengulang lagi si film Avatar itu, teman berdua. Kalau kamu kira-kira apa film favorit kamu yang akhirnya pengen kamu tonton lagi, teman berdua, mungkin bisa kasih tahu ke Niken ya. Anyway, teman berdua, aku ada kabar terbaru kalau Avatar 4, aduh, ini akan tayangnya. Aku sebenarnya gak sabar banget ya untuk menunggu di tahun 2029, teman berdua, untuk kembali nonton si Avatar, film yang paling cakep menurut aku, teman berdua. Cuman emang agak lama ya, 3 tahun lagi, teman berdua. Harus sabar menanti selama 3 tahun lagi untuk bisa nonton film Avatar 4, teman berdua, ya nanti akan tayang di bioskop. Sudah direncanakan, teman berdua, ini di tanggal 21 Desember 2029, teman berdua. So, menurut kamu kira-kira film apa yang jadi kesukaan kamu, jadi favorit kamu, yang filmnya tuh kamu banget sampai akhirnya kamu tuh kayak pengen nonton lagi si film itu, teman berdua. Kasih tau ke Niken ya. Sambil request lagu juga boleh banget, teman berdua. WhatsApp aja ke Niken di 0811 2511025 ya.

Tomong Bro 2, kita masih ngomongin soal kira-kira film apa yang jadi favorit kamu atau pengen kamu puter lagi. Tomong Bro 2 pengen ditonton lagi ya maksudnya. Dari Taufik di Godean katanya film yang pengen diulang nonton lagi yaitu Petualangan Sherina. Karena memori pertama kali nonton bioskop saat kecil itu yang mahal dan kerekam sampai nantinya. Aduh, kalau aku dulu tuh waktu kecil aku belum main ke bioskop ya, apalagi nonton Petualangan Sherina yang dimana itu kayaknya filmnya aku belum lahir. Film di tahun 2000 ya. Kalau aku tadi searching ternyata filmnya tuh ada di tahun 2000 teman pria 2. Mungkin Taufik bisa apa ya, bernostalgia untuk nonton Petualangan Sherina 2. Ini film yang di remake lagi sih kayaknya, tapi di tahun 2023 kemarin. Mungkin beberapa tahun kemarin bisa nonton film Petualangan Sherina 2, atau mungkin sekarang udah ada di Netflix atau apapun ya. Ini aku belum cek-cek lagi, nanti bisa mengulang lagi, mengenang masa-masa kecil dulu nonton Petualangan Sherina. Kalau aku tuh dulu waktu kecil, karena aku tuh belum nonton bioskop ya, aku nonton bioskop tuh baru gede-gede ini teman pro 2. Dulu tuh waktu kecil kita masih suka nonton TV yang Hafalan Sholat Delisa. Itu juga film yang aku masih ingat ceritanya sampai sekarang, ya kan? Dan itu juga momen kecil, momen film, nonton filmku waktu kecil ya. Meskipun itu tuh aku nontonnya di TV, bukan di bioskop. Tapi kayak aku masih ingat sampai sekarang, meskipun itu tuh kayak udah bertahun-tahun yang lalu dari zaman aku kecil, teman pria 2. Dari Tamtam juga nih, teman pria 2 katanya, kalau malam Jumat kayak gini, ini tuh enaknya nontonnya Backrooms, teman pria 2. Ini juga film yang baru ya, Tam ya. Keluaran 2026 ini, di tahun ini. Cuman ini film horror, teman pria 2. Ya, malam Jumat nonton Backrooms, film horror yang katanya sih Backrooms ini, dia kayak gak ada hantu-hantunya gitu ya. Maksudnya hantu-hantu yang kayak film-film yang kayak kafir apa segala macam yang hantunya tuh benar-benar yang serem banget tuh katanya sih enggak. Cuman ya bagaimanapun aku enggak terlalu berani untuk nonton film horor teman pro 2. Apalagi ini malam Jumat ya, meskipun ya sebenarnya sih enggak kenapa-kenapa, itu cuma film aja. Cuman kayak habis nonton film horor tuh biasanya aku takut, jadi aku masih enggak berani untuk nonton film horor apalagi sendirian teman pro 2. Kalau kamu gimana, kira-kira suka enggak sih nonton film horor, atau berani enggak sih kira-kira nonton film horor apalagi sendirian? Kayaknya sih aku, aduh, aku gak berani, aku takut teman berdua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

Damam berdua, semoga malam hari ini kamu lagi ada di tempat yang nyaman ya. Mungkin ada yang masih rebahan. Udah jam 9 malam soalnya ya. Mungkin masih rebahan dengerin Eken siaran malam hari ini sampai nanti jam 12 malam. Atau mungkin ada di antara teman berdua yang malam hari ini malam Jumat tapi masih lembur, teman berdua. Karena udah tanggal 23 ya kan, tinggal berapa sih, 7 hari lagi atau 8 hari lagi ya menuju akhir bulan, teman berdua, menyelesaikan target-target dari kantor ya kan. Jadi banyak lemburnya malam hari ini. Atau teman kamu juga yang mungkin malam hari ini tuh lagi nugas, teman berdua ya. Banyak teman-teman aku yang sekarang tuh lagi skripsian, mungkin lagi ngerjain skripsi, teman berdua. Yang penting gak ngantuk ya. Kalau ngantuk bisa dengerin Niken siaran, request-request lagu ke Niken sambil minum kopi pasti yang teman berdua ya. Anyway, teman berdua, hari ini tanggal 23 Juli 2026 juga adalah hari yang spesial. Tanggal 23 Juli ini diperingatin sebagai Hari Anak Nasional, teman berdua. Kalau teman berdua itu dengar kata anak, kira-kira apa yang dalam pikiranmu, teman berdua? Kamu tuh kira-kira langsung kepikiran apa kalau kita tuh ngomongin soal anak, ya kan? Apakah nostalgia zaman dulu, mainannya masa kecil anak? Yang paling kamu suka tuh apa, teman berdua? Apakah petak umpet gitu kan ya, ataukah gobak sodor? Bener ya gobak sodor ya kalau aku nggak salah, teman berdua. Atau lompat tali atau apapun itu, teman berdua. Yang paling inget banget kalau Niken tuh, kalau kita ngomongin soal anak ya, aku tuh dulu selalu bangun pagi untuk lihat kartun di salah satu stasiun TV, teman berdua. Aku sangat menyenangkan sekali, itu adalah salah satu apa namanya, cara ibu aku untuk membangunkan aku tidur karena aku bisa setiap hari nonton film kartun, teman berdua. Suka banget aku tuh sama film kartun. Jadi sebelum sekolah, sebelum mandi, aku tuh pasti nonton si film kartun itu, teman berdua. Anyway, kalau kamu ya, kalau dengar kata anak, kira-kira langsung kepikiran apa, teman berdua? Kamu bisa kasih tau ke Niken ya, cerita-cerita ke Niken, teman berdua, nostalgia zaman kita kecil dulu. WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Sambil request lagu juga boleh banget. WhatsApp aja ke Niken, Niken tunggu sampai nanti jam 12 malam ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Katanya PNS masih jadi pekerjaan yang disukai sama anak muda. Tapi penasaran gak sih siapa ya PNS pertama di Indonesia? Dikutip dari Good News from Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX jadi pegawai PNS pertama di tahun 1940. NIP Sri Sultan Hamengkubuwono

0: dan angka 1 di belakang setelah 6 angka 0 menandakan urutan pertama. NIP ini berbeda dan unik dari NIP pada umumnya yang berawalan tahun lahir.
1: Ini Indonesia.

masih spesial di hari ini kita lagi ngomongin soal kenangan masa kecil kita Teman Brodua, karena hari ini tepat ya adalah peringatan Hari Anak Nasional Teman Brodua. Kira-kira kamu punya kenangan apa dulu di masa kecil Teman Brodua yang membahagiakan mungkin pastinya? Mari kita nostalgia ya, atau mungkin kalau kamu mau cerita-cerita kenikan dulu tuh suka nonton film kartun apa atau suka main mainan tradisional apa di zaman dulu Teman Brodua, karena kita itu adalah di masa-masa yang pernah mengalami non-handphone, non-digital, non-teknologi, dan sekarang menuju perkembangan teknologi Teman Brodua. Jadi masih ngerasain lah ya, kita dulu tuh masih main petak umpet dan lain sebagainya Teman Brodua bareng sama teman-teman di masa waktu itu. Aku juga masih sadar banget lagi jam itu, waktu itu gak cepet berlalu kayak sekarang ya. Karena sekarang 1 menit ada itu 1 menit aja tuh kayak aduh cepet banget, kayak selalu terburu-buru gitu Teman Brodua. Kalau sekarang tuh ya, waktu tuh entah kenapa cepet banget berlalunya Teman Brodua. Tapi kalau zaman dulu tuh kayaknya main 3 jam aja rasanya tuh udah lama banget Teman Brodua, sampai sore, sampai dimarahin sama ibu kita ya. Sampai gak mau ngaji kalau zaman dulu aku kecil Teman Brodua, gara-gara saking senangnya main masak-masakan Teman Brodua. So, buat kamu juga mari kita mengenang di masa kecil kita Teman Brodua. Kira-kira kamu punya kenangan apa dulu di masa kecil? Boleh banget ya kita cerita-cerita di cerita penutup hari ini sampai nanti jam 11 malam Teman Brodua. Sambil request lagu keniken juga boleh banget Teman Brodua. Kira-kira pengen dengerin lagu apa malam hari ini, nanti pasti aku puterin Teman Brodua. Ini sudah ada 2 orang yang request lagu keniken. Ada Lara Purnamasari tadi pengen diputerin lagunya Tata Janeta Korbanmu, terus ada Lia di Purworejo pengen diputer lagunya Adurayu dari Yofi Widianto Tulus sama Glenn Fredly Teman Brodua. Buat kamu juga yang mau diputer lagu-lagu di Brodua Jogja sambil cerita-cerita kira-kira kamu punya kenangan apa dulu di masa kecil Teman Brodua, WhatsApp aja. Kedekian di 0811 2511025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Teman berdua, kita masih ngomongin kira-kira dulu tuh waktu masih kecil kamu punya kenangan apa, teman berdua? Akankah kamu punya kenangan dulu tuh main permainan tradisional? Kita kayaknya masih ngalamin ya. Kalau dari Lara Purnamasari, teman berdua, katanya kenangan masa kecilnya dulu itu adalah main karet sih, candy cane sama hula hoop, teman berdua. Aduh iya lagi, aku tuh dulu juga suka banget sama main karet, teman berdua. Bahkan dulu tuh di waktu aku tuh masih SD, masih piyik banget, itu kita sama satu geng, satu circle, iya gak sih dulu tuh kayak main circle-circlean gitu gak sih dulu tuh di zaman SD, yang kita suka tanding untuk main si karet itu. Aduh, di jam-jam istirahat. Terus suka main kasti. Nah, ini juga aku tuh suka banget setiap sore tuh main kasti, teman berdua. Ya kan? Kira-kira kamu juga suka atau enggak dulu tuh main kasti? Dan di lomba 17 Agustusan di tempat aku dulu tuh ada lomba main hula hoop, yang akhirnya aku minta ke ibuku untuk dibeliin hula hoop lah. Dan sampai sekarang si hula hoop itu tuh masih ada di rumah aku, teman berdua. Aku simpen buat kenangan dulu masih kecil ya. Kira-kira kamu juga punya gak sih barang-barang yang dulu waktu kecil kamu beli dan masih kamu rawat, masih kamu jaga sampai sekarang, teman berdua? Kayaknya mainan aku di zaman kecil yang masih ada sampai sekarang tuh kayaknya cuman hula hoop doang sih kayaknya ya, kalau aku gak salah, untuk beres-beres rumah, teman berdua. So, buat kamu juga yang mau cerita di malam hari ini, kira-kira kamu punya kenangan apa dulu di waktu kecil, teman berdua? Banyak banget yang join, nanti aku bacain satu-satu, teman berdua. Sambil request lagu juga boleh banget, teman berdua ya. WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Tapi kamu requestnya yang slow-slow aja buat temenin kita malam hari ini, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Pro 2. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

Tomong berdua masih barengan sama Niki di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam sampai nanti jam 12 malam. Tomong berdua, kita masih ngomongin soal kira-kira dulu tuh kenangan masa kecil kamu tuh seperti apa. Tomong berdua, pernah main permainan apa aja dulu di waktu kecil? Boleh banget ya kalau kamu juga mau cerita-cerita ke Niken di Jaga Malam ini. Sambil request lagu juga boleh banget teman berdua. Masih Niken tunggu sampai nanti jam 12 malam. WhatsApp aja di 0811-251-1025 ya. Dari Karini di Pakem, teman berdua katanya dulu itu main cosplay-cosplay yang teman berdua. Cosplay jadi Power Rangers. Kalau aku tuh dulu cosplay jadi guru-guru zaman dulu tuh. Terus kayak kita suka main rumah-rumahan gak sih? Dulu tuh gitu gak sih? Ataukah sama atau enggak ya? Suka banget main rumah-rumahan, suka banget main masak-masakan. Dan kalau cosplay, aku tuh sukanya cosplay jadi guru-guru gitu, teman berdua. Terus kata Karini juga dulu tuh main permainan tradisional juga, teman berdua. Main gobak sodor, main bentik. Bentik atau bentik ya, ini apa ya, aku kok gak tahu ya Karini, ini permainan apakah, aku kok tidak main si permainan ini ya. Bentik atau bentik teman berdua. Terus main lompat tali, ini aku juga. Main jamuran, aduh iya lagi. Terus main dakon, ini aku juga main nih, main dakon. Terus main bola bekel, nah kayaknya sih aku bola bekel dulu sudah sempat aku rawat punya aku, tapi kayaknya sekarang udah hilang deh. Kayaknya punya aku sekarang udah hilang deh. Menyenangkan sekali pokoknya zaman kecil dulu teman berdua yang belum banyak beban, taunya cuman main. Aduh iya lagi, taunya cuman sekolah, habis sekolah terus pulang main. Sorenya ngaji ya kan, itu adalah kegiatan kita dulu di waktu kecil. Sama dari Karin di Pakem ini masih. Dulu tuh suka bikin kalung, tapi kalungnya tuh dari pohon pisang. Dari yang apa sih, gagang si pohon pisang itu gak sih? Aduh dulu aku juga bikin lagi. Sama dulu tuh aku suka banget setiap hari minggu, biasanya minggu pagi. Itu tuh aku suka jalan-jalan karena memang rumah aku tuh kayak di deket jalan raya gitu teman berdua. Jadi aku suka jalan-jalan, dan itu adalah jalan raya, jalan raya besar tapi pinggirnya tuh sawah-sawah. Jadi memang banyak pinggirnya tuh banyak bunga-bunga yang kamu tau gak sih, bunga di pinggir jalan yang warnanya tuh kuning panjang gitu. Nah itu tuh aku suka bikin mahkota-mahkotaan teman berdua. Kamu dulu tuh ngalamin gak sih bikin ini? Aduh ini seru banget ya, bikin kalung pakai si pohon pisang sama bikin mahkota. Terus aku juga bikin mahkota tuh dari daun nangka, karena dulu aku tuh punya daun nangka di punya pohon nangka di samping rumah. So, seru banget kita ngomongin malam hari teman berdua spesial Hari Anak di tanggal 23 Juli 2026 ini. Buat kamu juga yang mau nostalgia barengan sama Niken di Jaga Malam, boleh banget teman berdua kamu share aja dulu tuh kenangan masa kecil kamu tuh kira-kira seperti apa teman berdua. Atau mau share dulu tuh kamu main permainan tradisional apa di zaman kita masih kecil dulu teman berdua. Kamu WhatsApp aja ke Niken ya, sambil request lagu di malam hari ini juga boleh banget. WhatsApp aja di 0811-251-1025.

kita masih ngomongin soal kenangan kita di masa kecil teman berdua sambil flashback mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya. Dari tam-tam teman berdua, banyak banget kenangan masa kecil dari main bareng sampai sekarang udah pisah semua dengan kehidupan masing-masing. Tapi ada satu hal yang saat itu tuh aku nakal banget dan dihukum ayah sampai nangis sejadi-jadinya dan ibu ngebelain. Dan sejak kecil juga anyway, ayahnya Tam-Tam ini meninggal dunia teman berdua. Aduh, inalewa energiun ya Tam-Tam. Aku kelas 1 SD katanya teman berdua. Aduh, jadi keinget terus ya akan hal itu Tam-Tam. Yang dulu aku juga pernah sih ngalamin kayak gini di mana ketika salah satu orang tua kita yang marahin kita, pasti ada salah satunya juga yang ngebelain kita, ya kan? Dulu aku juga pernah nih ngerasain kayak Tam-Tam teman berdua. Dari Andar di Purworejo teman berdua, dulu tuh suka banget main layang-layang gak tau waktu sampai dicariin mau maghrib teman berdua. Terus pas masih umur 5 tahun pernah juga mbakku main masak-masakan, aku acak-acak. Terus mbakku ngadu bilang, "Ibu Andar nakal." Itu kenanganku masa kecil teman berdua. Aku juga suka banget sih main layang-layang gara-gara, meskipun sebenarnya gak terlalu suka sama panas-panasan ya aku, tapi karena aku tuh punya sepupu laki-laki dan kadang-kadang tuh teman main kan cuman saudara ya, kadang-kadang teman berdua. Jadi aku tuh suka banget sama main sama dia, meskipun ya diajaknya adalah main yang kelaki-lakian kayak main layang-layang di sawah gitu-gitu kan. Atau enggak, kadang-kadang juga suka diajakin mancing karena depan rumahku tuh sungai teman berdua. Jadi kayak ya aku sambil gabut menunggu si pancing itu dimakan ikan, meskipun ya pancing aku sih sebenarnya nggak pernah dimakan ikan ya, tapi kayak ya udahlah main aja karena aku cuman punya teman si kakak sepupuku itu teman berdua. So buat kamu juga yang mau cerita ke Nika teman berdua, kira-kira kamu punya kenangan apa dulu di masa kecil atau pernah main apa dulu di masa kecil teman berdua? Boleh banget cerita ke Niken sambil request lagu juga boleh banget teman berdua. WhatsApp aja ke Niken di 0811 2511025. Habis ini aku mau buatin dulu satu lagu yang

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

Ngobrol Dua, udah jam 10:30 tapi masih seru banget kita ngobrolin kira-kira dulu tuh kenangan masa kecil kamu seperti apa tuh Ngobrol Dua, kira-kira udah main permainan tradisional apa aja di zaman dulu sama Ngobrol Dua. Dari Kak Martini tuh Ngobrol Dua, dulu katanya inget banget setiap malam tuh suka banget main gobak sodor sama tetangga. Kalau enggak itu main endok gendong. Endok gedongan, teman berdua. Ini aku baru tahu juga ada permainan ini, ketinggalan satu permainan nih teman berdua. Aku enggak mainin dulu waktu aku kecil ya. Jadi ini adalah permainan yang kata Kak Martini ini, nanti kita tuh buat lingkaran, terus di tengah lingkaran itu nanti ada batu-batu kecil untuk diambil dan nanti ada penjaganya, teman berdua. Yang kalah itu ya itulah yang jaga teman berdua. Kita sweet dulu dan setelah kita dapat batu-batu kecil itu terus kita umpetin. Masa dulu tuh katanya happy banget teman berdua. Beda ya, jauh dari masa sekarang teman berdua. Emang ya, masa kecil di waktu dulu yang masa-masa belum ada gadget itu tuh masih masa-masa yang sangat-sangat menyenangkan ya teman berdua. Ya meskipun itu gak bisa kita ulangin lagi, tapi kayak cuman bisa katakan kita kenang aja. Tapi aku juga pengen banget kadang-kadang tuh balik lagi ke masa lalu, ke masa aku kecil yang aku masih bisa main tanpa aku harus mikir apapun teman berdua. Ya kayak cuman sekolah, pulang sekolah main, habis tuh ngaji, udah deh kelar. Dari Katri di playin juga nih teman berdua. Selamat malam Mbak Diken, baru bangun tidur. Mau lembur kok, males ya, dingin banget. Anyway, ini tadi juga dapat kabar dari Bayu di Godean yang katanya di Godean ini udah mulai gerimis rintik-rintik katanya. Katri, mungkin di tempat kamu juga apakah hujan juga? Aku belum cek ini di luar studio Pradua Jogja apakah gerimis atau enggak. Coba deh nanti aku cek, habis itu aku update lagi kira-kira gerimis atau enggak ya. Karena memang cuaca, aku tadi udah bilang ya, kalau cuaca di Jogja entah kenapa anginnya tuh sepoi-sepoi banget. Gak lama setelah itu Bayu update lagi kalau di Godean ini sudah gerimis rintik-rintik teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Waktu masih kecil, teman berdua ada Katri di Playen yang dulu tuh hampir setiap malam itu belajar bareng Baniken sama tetangga aku yang sekelas juga. Terus kalau udah selesai belajar kita pergi ke rumah tetangga yang lain buat nonton TV, karena zaman dulu yang punya TV itu baru beberapa orang aja dan itu pun masih TV hitam putih. Karena entah kenapa ya, dulu tuh waktu kita tuh masih SD lah ya, masih kecil, kita tuh masih punya banyak energi untuk setelah pulang sekolah kita tuh masih belajar. Belajar kelompok kayak kan. Dan malamnya kadang-kadang aku suka belajar kelompok juga di tetangga aku tuh malam banget gitu, kayak habis isya, habis maghrib, terus nanti jam 8, jam 9 tuh baru pulang. Dan kayak dibolehin aja gitu sama orang tua aku pergi sendirian, tapi cuman ke rumah tetangga sih. Tapi kayak masih masih punya energi untuk seperti itu padahal masih kecil, teman berdua. Kalau soal permainan, kata Katri di Playen, permainan tuh banyak banget. Dia juga pernah main petak umpet, kasti, dakon, main karet, sudah manda. Apa ya ini katanya teman berdua? Aku gak ngerti tuh sudah manda teman berdua. Katanya itu tuh permainan yang gambar, terus bikin kotak-kotak, terus nanti lempar batu, mainnya jingkrak-jingkrak melewati kotak-kotak itu pakai satu kaki. Oh ini, iya, tapi apa ya kalau permainan ini tuh di tempatku, aduh aku lupa lagi. Tapi aku pernah main ini sih, cuman aku kayak, aku lupa ini tuh mainan apa sih, aku benar-benar lupa ini. So, banyak banget katanya teman berdua permainan tradisional, tapi aku juga lupa namanya. Kadang main di sawah, kadang main di sungai atau panjat-panjat pohon. Aduh iya lagi, suka banget dulu tuh main makanin buah di pinggir jalan kalau aku teman berdua. Bukan nyuri ya, tapi minta. Cuman kayak, ya begitulah anak-anak kecil yang suka ngambil buah di pinggir jalan, teman berdua. Dari Bayu di Godean ya. Sore-sore aku sama teman-teman main ke sawah, katanya teman berdua. Temanku yang namanya Budi sok-sokan bilang jalannya paling jago. Padahal pas di lumpur bekas traktor plosor, kaki Budi amblas sampai lutut, terus tangannya refleks nahan ke tanah. Dan akibatnya bukan cuma kaki tapi baju, muka, sampai rambutnya belepotan lumpur hitam pekat mirip kubangan kerbau, teman berdua. Habis itu pulang-pulang dimarahin sama ibu karena asli kayak gitu tuh baju kotor kena lumpur tuh nyucinya. Capek banget teman berdua. Emang ya dulu tuh masa-masa kita kecil tuh masa-masa kita yang masih nakal tapi memorable dan aduh menyenangkan, meskipun sekarang tuh kita udah gak bisa kayak gitu lagi teman berdua.

Teman berdua, kalau kita tuh ngomongin soal kenangan dulu di waktu masa kecil, kayaknya berapapun jam untuk kita ngomongin hal itu kayaknya masih kurang-kurang aja ya. Udah 2 jam kita ngobrolin soal kenangan kita di masa kecil, dulu tuh pernah main apa aja di zaman anak-anak SD, teman berdua. Gak kerasa sudah hampir, bukan sudah hampir lagi ya, tapi udah jam 11 lebih 2 menit teman berdua. Waktu ini kan pamit dari jaga malam, jangan kalau malam-malam ya. Habis ini kamu bisa dengerin musik di Jazz Musik ya Pro 2 Jogja. Ini tadi aku juga masih hutang muterin 2 lagu ya dari Kwa sama Bayu. Habis ini nanti aku puterin di Jazz Musik ya Pro 2 Jogja ya. So, kalau kita dikan pamit, dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman berdua, besok lagi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: ceria amat sih si Vina.
1: Baru dapat duit kali.
0: Abis ketemu jepitannya kali.
1: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Yoi, sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali in Labro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini Jumat 24 Juli 2026. Kabar bagi program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2, dari Jalan Apandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, waktunya Adis menyapa kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari 5 sampai nanti 10 pagi dan di jam 10 sampai jam 3 ada santai siang yang bakal dilanjut dengan sore ceria di jam 3 sampai jam 7 ya. Di 7 malam sampai tepat tengah malam nanti ada juga malam, jangan gelap malam-malam. Menemani waktu kamu seharian di hari Jumat ini 24 Juli 2020. 6 teman Pro 2. Yuk, bareng-bareng menikmati suasana pagi yang segar barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun,

0: Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
2: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertaubatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
3: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu, tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
4: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
5: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
5: Luar biasa! Aku bisa membuat

0: lusin roti dengan tepung sebanyak ini.
1: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
0: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
1: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
2: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
1: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
3: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
1: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

Teman Produa RRI.co.id memberitakan kasus kekerasan pada anak khususnya di Kabupaten Sleman masih menjadi masalah yang serius. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak P2HA Dinas P3A P2KB Sleman, Diahniken Anderwati menyampaikan bahwa berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTDA PPA Sleman, terdapat 118 anak yang mendapatkan penanganan sebagai korban kekerasan sepanjang tahun 2025. Sejumlah program digencarkan untuk menekan angka tersebut, salah satunya melalui manajemen pencegahan. Niken menjelaskan manajemen pencegahan kekerasan dilaksanakan di tempat-tempat ibadah untuk mencegah kekerasan terhadap anak serta menjadikan tempat ibadah sebagai ruang yang ramah anak.

Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman setuju vape atau rokok elektrik dilarang di Indonesia jika dijadikan untuk menggunakan narkoba. Saat ini pihaknya masih menunggu kajian untuk pelarangan penggunaan vape. Ia menegaskan Komisi 3 DPR terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas bahaya penggunaan vape tersebut. Sebelumnya Menko Polkam Jamari Caniago menyampaikan amanat Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Dalam amanatnya Prabowo menyampaikan arahan terkait tata kelola rokok elektrik atau vape.

0: Masih dari rri.co.id teman Produa. Penguatan ketahanan ASEAN dan Korea Selatan dalam menghadapi krisis harus menjadi fokus kerjasama kedua pihak. Hal tersebut disampaikan Menlu RI Sugiono pada pertemuan Post Ministerial Conference antara ASEAN dan Korea Selatan pada Rabu 22 Juli 2026 di Manila, Filipina. Menlu Sugiono menyampaikan pemutakhiran perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan Korsel dilakukan pada saat yang tepat. Pembangunan kemitraan ekonomi antara ASEAN dan Korea Selatan yang lebih terintegrasi menjadi langkah awal dalam memperkuat kerjasama kedua pihak.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 125 FM Pro 2, Yogi teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi Sugeng Yogi teman Pro 2 yang baru aja bangun. Baru melek nih pagi hari ini, pagi-pagi banget. Adis temenin deh di sepada selamat pagi teman Pro 2 yang udah mau berangkat, yang masih libur semesteran, waduh, lumayan panjang ya. Atau yang baru buka-buka lemari, coba dicari di laci atau di tempat penyimpanan kamu, ada kopi nggak ya yang bisa kamu seduh pagi hari ini supaya melek pagi-pagi. Nggak harus kopi sih, bisa teh ya kan, bisa coklat hangat, sehangat perasaan kamu hari ini. Wah. Adis temenin apapun yang sedang kamu rencanakan teman Bro 2 menuju weekend. Kayaknya tinggal hitungan jam lagi ya. Yuk, kita senang-senang barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

agak haus teman bro dua. Iya karena mungkin kurang minum aja gitu ya. Atau semalaman tidurnya lumayan agak lebih lama. Dan begitu bangun, wajar. Normalnya orang pasti bakal berasa haus. Tapi gak perlu nunggu haus dulu gak sih buat minum, iya kan? Justru malah bagusnya tuh mencegah jangan sampai terus ngerasa haus teman pro 2. Apalagi buat kamu yang jam segini ternyata udah aktif banget ya gitu. Olahraganya kenceng kebetulan. Berarti emang harus dihidrasi ulang teman pro 2. Ya, kebutuhan minum kita kan sebenarnya banyak ya. Kalau dulu jargonnya adalah sehari 2 liter minimal gitu. Sekarang mungkin orang udah lebih teredukasi ya. Kalau secara medis banyak tuh dokter yang menyarankan bahwa sebenarnya tuh penghitungannya adalah sekitar minimal 30 cc per kilogram berat badan. Hidrasi perharinya ya, kebutuhan kita untuk minum tuh segitu. Berarti kalau misalnya katakanlah berat badan 50 kg, kebutuhan cairannya 1,5 sampai 2 liter per hari. Kalau lebih berat badannya ya logikanya sih lebih juga kan, enggak harus 2 liter doang gitu. Bisa jadi kurang 2 liter. Wah, teman berdua coba kamu cek, apalagi buat yang abis tadi itu menguras energi lewat olahraga. Sebaiknya sih sebelum haus, ya diminum lagi aja gitu ya. Minumin lagi supaya otot kamu gak keburu capek duluan gitu ya. Aku temenin apapun aktivitas kamu hari ini karena Pro 2 Jogja teman terbaik kamu dong. Temen kok yang ninggalin, temen tuh yang nemenin. Namanya juga temen. Ada update info olahraga yang bisa kamu simak nanti di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja ya.

0: Stay tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak tau?
3: Hah?
2: Beki Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, ojo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Ojo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya teman Rudi untuk update dulu informasi olahraga edisi Jumat 24 Juli 2025 di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja. Datang dari lapangan hijau, teman Pro 2, pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan timnya belum puas setelah mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Ia menyebut Garuda Pertiwi akan segera mempersiapkan diri menuju kompetisi AFF Women's Championships berikutnya. Satoru menegaskan keberhasilan mempertahankan gelar bukan menjadi akhir perjalanan timnas putri Indonesia. Ia ingin para pemain tetap bekerja keras untuk menghadapi tantangan kompetisi berikutnya. Indonesia memastikan gelar juara Piala AFF Putri 2026 setelah mengalahkan Laos dengan skor 5-0 pada pertandingan final. Kesuksesan tersebut menjadi gelar kedua Garuda Pertiwi setelah sebelumnya juara pada edisi 2024.

Dari arena voli, Timnas Putra Indonesia siap menghadapi Filipina pada laga kedua Southeast Asia FA Cup. Laga dua tim berlangsung di Jakarta International Velodrome hari ini. Farhan Halim dan kawan-kawan memiliki modal positif jelang laga kedua CV Cup 2026. Indonesia sebelumnya menang telak 3-0 atas Kamboja. Pelatih Timnas Riddle Toiran optimistis anak asuhnya mampu mengatasi Filipina. Ia percaya kondisi prima para pemain bisa memenangkan pertandingan. Toiran tetap mempertahankan susunan pemain saat menghadapi Kamboja. Pelatih asal Kuba itu minta Indonesia tetap waspada untuk berhadapan dengan Filipina. Kemenangan wajib diraih, memastikan juara pool A dan juga lolos ke semifinal.

0: Super Sport.
1: Tak ketinggalan dari lintasan balap teman Pro 2 Grand Prix Hungaria 2026 akan segera bergulir di sirkuit Hungaroring Budapest 24 hingga 26 Juli 2026. Seri tersebut akan menutup rangkaian balapan paruh pertama Formula One musim 2026. Saat ini, Kimi Antonelli dan Mercedes masih kokos di puncak klasemen sementara. Antonelli berhasil memperlebar keunggulan usai memenangi GP Belgia. Pebalap Mercedes itu memimpin dengan 204 poin, unggul 45 angka dari Lewis Hamilton yang mengejar tempat kedua. Sementara rekan tim Antonelli, George Russell, ada di posisi ketiga setelah gagal finish di Belgia. Mercedes masih diunggulkan berkat penampilan dominan mobil yang sepanjang musim regulasi baru Formula One 2026. Tim itu merebut pole pada seluruh balapan paruh pertama musim dan berhasil mengubah 8 diantaranya menjadi kemenangan. Itu dia teman Pro 2 rangkuman berita olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu ya. Kita siarkan di jam sepadanya Pro 2 Jogja. Info lengkap bisa kamu cek di rri.co.id.

0: Super Sport.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashionable.

Ya, kalau kamu masih punya banyak waktu ya, biar lebih tertata gitu kan ngerjain apa-apanya. Tapi kalau misalnya memang kayak kemrungsung banget karena bangun juga kesiangan lah, gitu yo. Bangun masih kesiangan padahal udah ada alarm gitu kan ya. Tapi ya bolak-balik sih tombol snooze-nya kamu matiin gitu karena kamu ngerasa masih ada waktu 5 menit lagi deh, 5 menit lagi deh. Lama-lama 5 menit lagi tadi tuh ngumpul akumulasinya sampai 1 jam teman per 2. Yang harusnya bangun jam 5 gitu ya, bisa bangun jam 6, malahan jam segini nih nyaris menuju angka 7. Ini 6.59 teman per 2. Mau ke angka 7 pagi di per 2 Jogja, kamu baru melek, baru sadar gitu kan ya. Yuk coba dicek hari ini tuh kamu tuh kegiatannya apa aja. Jangan sampai ada yang lolos dari agenda kamu, apalagi udah kamu rencanain dari kemarin-kemarin ya gitu. Ada beberapa berita menarik nih untuk kamu yang bisa aku updatein, apalagi buat kamu para pejuang loker. Lowongan pekerjaan, nah lo ya. Ada apa namanya, Dis? Ada yang namanya Bantul Creative Expo teman Pro 2. Ini bakal digelar tanggal 1 sampai 9 Agustus ya. Kalau kata Sekretaris Daerah Sekda Bantul, Agus Budi Raharja teman Pro 2, ada 15 perusahaan nih yang bakal gabung di Bantul Creative Expo. Gitu, ada 1000 lowongan pekerjaan untuk bursa kerjanya dari tanggal 6 sampai 7 Agustus. Gitu ya, siap-siap aja berburu, siapa tahu ada satu atau dua yang nyantol buat kamu gitu kan ya, lumayan.